0: vară bertăm soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kek Wei.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Moh lah.
4: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegar ya?
5: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
4: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.
5: Perak FM.

minggu lah di mana saja mendengarkan Perak FM. Untuk jam yang ketiga, untuk saya Maslita Muhammad Dot, terus temankan hari koma ya. Kalau pagi ni apa agaknya aktivitinya tu, sarapan apa gamaknya, dah sarapan ke belum, tengah sarapan tu. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah ya. Apapun, saya nak kongsikan jualan buku terbesar dunia Beat Bad Wolf kembali ke Ipoh ya. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut voucher bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim, Ipoh, bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Okey, nak raikan mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ni untuk koma kabulkan, yang koma tu mendengarkan Perak FM. Kita ada juga Tuan Haji Syarudin, Taman Geledang Jaya, selamat pagi. Diucapkan katanya untuk semua setia mendengarkan Perak FM di pagi Sabtu ni, dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah SWT. Moga semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini di Taman Geledang Jaya, cuaca baik-baik aja. Ha, macam mana tempat koma? Jadi Tuan Haji Syarudin kita dah kongsikan. Ya, dan hari ini pun alhamdulillah, walaupun tak nampak lah, tak nampak lagi lah matahari menyinari. Apapun dah terang dah ni ya. Jangan pula bergebor lagi tu kan. Hari makin meninggi ya. Seterusnya kita ada Yong Liza yang mendengarkan macam biasa dari kampung Cik Zana Cemor. Orang Cemor pun hadir ya, mewakili orang Cemor lah ya, Yong Liza kita ni. Jadi Perak FM sentiasa menjadikan Perak FM ini sebagai radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Ucapan salam di hujung minggu ini untuk ahli keluarga, sahabat-sahabat katanya. Moga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Okey, juga kita ada Syam Bukit Cawi, selamat pagi untuk isteri, anak-anak juga warga Bukit Cawi. Hari ini ada kenduri kahwin di Bukit Cawi. Maaf buat Uda Zahar katanya tak dapat hadir kemar kerja. Dengan ucapan selamat menerima menantu. Okey, minggu ni pun ramai juga yang dapat jemputan wali matu urus, tapi disebabkan kekangan kerja, apa nak buat ya. Cuma hantarkan wakil agamaknya ya. Okey, terima kasih untuk Syam Bukit Cawi yang berkongsi aktiviti. Yop Kulut Letter Vespa Kunin pun hadir. Kemana agamaknya, ligat aja dengan Vespa Kunin tu ya. Yop Kulut Letter. Assalamualaikum Mas, teman nak ke Padang Tenggala, patutlah. Dan Tenggala apa dia buat? Makan pagi lah di sana. Makan panggil hari ini. Panggil ke apa tu? Juga kita ada Yong Wana Rahim di Kampung Ulu Cemor. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu sepapat, semuanya yang mendengarkan Perak FM. Ini dalam perjalanan nak ngantor anak teruna sekolah. Wah, anak-anak kita pun kalau di sekolah ada kelas tambahan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Ya, kan? Jadi kalau yang tingkatan 5 nak menghadapi SPM ni, sememangnya tiap-tiap sekolah akan mengadakan kelas tambahan lah. Ini semua untuk persediaan lah bagi demo ya. Alhamdulillah, moga dipermudahkan SPM tahun ni. Hati perut mak bapak yang lebih 5,000 punya, saya percaya kan. Sebab saya dah melalui fasa-fasa itu. Dan sekarang ni demo dah, orang kita nak ke depan lagi ni. Ya, untuk orang kata ke tahap yang seterusnya. Sebab ini semuanya permulaan bagi mereka kan. Juga kita ada Fazli, pengerusi Taman Bidau Botani, dengan ucapan selamat pagi buat penduduk Taman Bidau Botani. Moga ceria-ceria selalu, dan malam ini jangan lupa kita ada rondaan taman. Alhamdulillah. Ada juga
taman-taman perumahan yang inisiatif menjaga keselamatan, ya, meningkatkan keselamatan dalam taman. Okey, tahniah diucapkan, syabas. Okey juga, terima kasih untuk Izmir dari Rapat Studio pun mendengarkan Perak FM. Juga kita ada Chu Intan macam biasa, Presiden TikTok Perak FM kita. Dan perkongsian cuaca di Sarawak, redup-redup manja gitu katanya. Tetap hadir setiap segmen katanya, rutin harian macam biasa. Mesin rumput pun ada di rumah tu. Yelah, jadi kita kena pastikan lah, ya, macam Ju Intan ni kan, memastikan tahap kebersihan rumah kita dalam keadaan yang baik, ya. Tambah pula sebab apa, demam denggi ataupun Aedes ini agak meningkat kesnya di Perak ni kan. Jadi kita kalau ternak ayam itik ada juga manfaatnya kan. Kalau ternak nyamuk ni mengundang bahaya untuk keluarga kita, ya. Okey, terus bersama di Perak FM. Banyak lagi ni yang akan saya kongsikan dan juga sedikit sebanyak info-info untuk koma. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk siapa? Untuk koma aja.

7 minggu kami ni seronok kami bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komanya.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

apa cerita rumah hari ni? Terus mendengarkan Perak FM Gegar Pagi Sabtu 8.44 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Apa sajalah aktiviti yang nak dikongsikan, boleh juga hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. Yang memandu, hati-hati memandu. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin nak ke pasar agamanya tu mencari bahan-bahan dapur, ya tak? Apapun, moga dipermudahkanlah segala urusan koma untuk hari Sabtu ini ataupun minggu inilah. Dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga, mungkin merancang nak masak-masak ke, tak ke mana pun, tapi dia rumah. Jadi gitulah ya, untuk terus orang kata meluangkan masa yang cukup berkualiti bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Okey, terima kasih untuk Api Ujung Rintis pun ada mendengarkan Perak FM. Katanya untuk rakan-rakan lah, ramai ni rakan-rakannya dengan ucapannya, moga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan urusan. Juga kita ada Yong Mawar Perak, kita mewakili rakan-rakan pendengar kita di Kampar sana, di Taman Mesra Rakyat Kampar. Sentiasa mengikuti Perak FM lah, tak ada nukor-nukor siaran lain katanya. Tapi kalau di Kampar cuaca agak muram saja. Biarkan cuaca yang muram, tapi kita jangan muramkan diri ya. Juga kita ada siapa ni, Ayib ataupun Ayib lah kiranya, hari ni ada di Surau Simpang 3 Bidau ada majlis buat bubur Asyura kan. Jadi banyak yang ada buat gotong royong ya, masak bubur Asyura. Memang sedap lah kan, manisan-manisan tu, tapi jangan terlebih manis pula kan. Itu mengundang masalah pada kesihatan. Makan boleh tapi jangan berlebih-lebih, itulah dia ya. Sebab apa yang kita makan itulah kita. Juga terima kasih untuk Syahrul di Taiping dengan perkongsian cuaca juga. Alhamdulillah, tapi matahari belum nampak lagi katanya. Yang ada buat kenduri dan sebagainya, moga dipermudahkan lah katanya. Dan pagi kami hari tu ke Ipoh, selesai dah urusan ya. Juga nak ucapkan salam takziah dan al-fatihah untuk ibu yang dah kembali ke rahmatullah ya. Juga menantikan untuk rancangan-rancangan di Perak FM ni lah, Syahrul macam biasa. Juga kita ada Kak Zira kita di Taman Sri Berjaya Ipoh, mendoakan juga untuk semuanya sentiasa dalam rahmat Allah dan salam hujung minggu. Juga ada yang berkongsi sarapan pagi. Ya, dari siapa gamaknya ni? Dari Abdul Rahman Rizwan. Okey, di Tambun. Sebab apa di cuaca di Tambun elok berbenar hari ni, dan moga-moga ceria di hujung minggu sambil bersarapan tu. Kalau masak makan di rumah lagi tenang dan santai-santai pagi. Masak bihun goreng aja. Lepas tu gandingannya kopi O hitam melekat. Okey, selamat bersarapan semuanya. Juga ada Yong Nur Azizah ataupun Kak Zah Jamil dari Cepoh Raya, juga mewakili orang Cepoh sana ya. Berada di kebun sawit Sungai Tiang Bagan Datuk. Di sini hari-hari panas lit-lit katanya. Dan sarapan pagi menunya makan nasi dengan lauk sardin aja. Oh, itu pun dah sedap berbenar dah tu. Kan? Juga Kak Zah Taman Bertuah pun ada ya, ucapan selamat pagi untuk semua kengkawan yang berada di Taman Bertuah, anak saudara Fatimah di Gelung Pepuyu. Dengan ucapannya, layan radio nombor 1 orang Perak ya. Untuk adik yang datang dari kampung semalam, hati-hati ke Cameron Highland. Gitulah hujung minggu ya. Ada juga yang perancangannya nak ke destinasi-destinasi yang menarik itu kan, untuk luangkan masa bersama keluarga tersayang. Okey, hati-hati semuanya dan jaga keselamatan ya, di mana saja koma berada. Okey, juga ada Mantasya dari Bercam juga ni dengan ucapan dan salam ingatan untuk Rosyadah Kasim katanya, Nur Ancum,
Ramai ni anak Nan dan juga Nur Izzati Depak. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Mantas shout dari Bercam. Okay, kalau nak hantarkan boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu yang saya dah siapkan dalam playlist saya ni. Dan harapan saya moga dapat menghiburkan komedi mana saja berada. Terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Jam 9 pagi kita sambung siang ke National FM untuk kita ikuti utama 9 pagi.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat, iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pickup dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai, tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan tu boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
13: Hashtag terus kekal Kera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.

Terima kasih kerana telah pun dari seawal bermulanya siaran Perak FM jam 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Kalau dah dengar tu lajakkan sampailah jam 12 malam setiap hari, 18 jam sehari menemani koma. Untuk jam yang terakhir, untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan koma untuk hujung minggu koma. Mungkin ada yang mengamalkan gaya hidup yang sihat, kalau pagi-pagi ni buat aktiviti brisk walk, jalan pelan macam tu kan. Jadi selepas brisk walk tu okay, kita boleh pulihkan tenaga kita, baiki otot kita. Dan antara pemilihan makanan yang boleh diambil selepas brisk walk, macam pisang ataupun yogurt, roti telur, ya. Lepas tu kalau nak makan nasi tu nasi lemak ya, nasi merah dan ikan kukus. Selain daripada itu, ubi rebus, ya, dan juga kekacang semua. Tapi elakkanlah makanan seperti makanan yang berlemak, makanan minuman yang manis-manis, makanan yang manis-manis ataupun yang kafein berlebihan. Dan jangan lupa untuk minum air putih secukupnya. Gitu ya. Yang sihat kita lah kan. Jadi sayangi diri dengan menjaga kesihatan semuanya. Terima kasih mana yang terus hadir dan bertandang di WhatsApp Perak FM ni. Kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM. Ya, apa aktiviti koma bolehlah kongsikan. Ni juga kita ada Wan dari Kelebang ni dengan salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga sihat-sihat selalu semuanya dan dipermudahkan urusan kita. Ya, dalam perjalanan nak ke latar tebing tinggi selama. Oh, apa tempat-tempat yang menarik yang kamu pernah pergi tu? Jadi boleh kongsikan suasananya, alam fauna dan juga flora. Ya, kat tempat kalau di Perak ni banyak tempat yang menarik kan, untuk buat aktiviti riadah dan rekreasi. Apapun, utamakan keselamatan diri ya. Katanya ni kawan kita ni dari Kelebang ni, Muan, dia cakap nak pergi ke latar tebing tinggi selama ada bakor-bakor. Okey lah, yelah, sambil menikmati alam semula jadi kan. Kalau biasanya kalau di bandar dengan hirup pikuk ya, suasana bandar, kini kalau cuti-cuti macam ni nak rehatkan minda, jadi kita menikmati suasana alam sekitar. Okey, juga kita ada Yoh Ahmad Zuhdi dari Kuala Terengganu juga mendengarkan Perak FM. Pastinya menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, juga kita ada Ahmad, Cik Ahmad kita dari Batu Gajah. Cuaca kenapa seram sejuk? Nak kata panas tidak, nak kata hujan pun tidak. Jadi harap-harapnya jangan hujan lah katanya. Oh, sarapan dia western berbenar, pizza katanya. Tapi pizza yang semalam punya lah, dipanaskan. Yelah, kalau buat apa nak ni kan. Kalau boleh dimakan lagi tu, kalau dipanaskan sedap juga kalau dimakan. Kalau ni membazir je kan. Juga kita ada Kak Zaidah.

juga dan semua yang kenal dengan Kak Zaidah dengan ucapan dah sarapan ke belum. Jadi sama bersarapan, mana yang baru aja kot sarapan, apa agaknya menunya, boleh aja kongsikan ucapan hujung minggu koma melalui WhatsApp kita. Kalau yang nak menelpon pun boleh juga kan, talian kita ataupun hantarkan voice note pun boleh ataupun pesanan suara koma di WhatsApp pada FM 0102007055, talian kita 5458559. Terus bersama kami di Perak FM. Saya nak kongsikan selepas ini kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita. Ada beberapa jawatan kosong di sini, ada 9 semuanya. Jadi untuk mengetahuinya selepas ini ya. Teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan.

10 pagi ya. 10 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita dunia. Kita sama-sama ke Nasional FM seperti biasanya ya. Dan kembali untuk meneruskan siaran Perak FM selepas ini ialah DJ Amira kita ya, yang akan menemani korang untuk segmen Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang. Okey, dalam pada itu info terakhir yang dapat saya kongsikan, nak bagi tahu berkenaan dengan Majlis Ilmu, iaitu forum perdana kita yang akan diadakan pada malam ini selepas solat Isyak di Dewan Solat Aras bawah Masjid Sultan Idris Shah kedua ataupun lebih dikenali dengan Masjid Negeri kita ya. Ada juga edaran bubur lambut selepas solat maghrib ni. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita mengimarahkan forum perdana Ma'ah Hijriah 1448 Hijriah dengan temanya Cetusan Hijriah Inspirasi Perubahan Aspirasi Pembaharuan, dengan panel jemputan bukan kaleng-kaleng Saibu Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan kita. Ada juga Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Melaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderatornya iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istimbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak, Negeri Perak ya. Jangan lupa malam ini selepas solat Isyak di Dewan Solat Aras bawah Masjid Sultan Idris Shah kedua, Masjid Negeri Perak kita. Jadi untuk itu saya Maslita Muhammad Lon mohon beransur, dah terkolap-kolap dan lidah ya, bercakap ya. Jadi terima kasih tumpuan dan perhatian. Terima kasih juga rakan pendengar yang ada lagi ni yang ngantorkan di WhatsApp, Lee dari Manjung. Terima kasih Lee kerana sudi bertemankan Perak FM. Kalau di Manjung cuaca cantik katanya. Juga Zainal Ani mewakili rakan pendengar di Taman Mewah Fasa 2 Tepin juga. Jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Ini dia dari Hatan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: untuk koma je.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Yup yup, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hujung-hujung minggu kau ini seronok, kau mau santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk kau saja.

0: Que hayat
1: Malik cerita kedai kopi. Mira yakin sangat waktu-waktu macam ni mesti ramai lagi yang tengah lepak dekat kedai kopi tu kan, dan belum lagi fikir bila agaknya nak balik rumah tu. Mungkin ada yang tengah breakfast dengan family, mungkin ada juga yang jumpa member lama, dan ada juga yang sebenarnya dah habis jam makan tu tapi sebenarnya tengah berborak lagi. Dan kalau anda nak berborak dengan Mira, boleh sahaja sebab Mira akan menemani hujung minggu anda hari ni sampailah pukul 2 petang kejap lagi. Kalau tak ada lagu cerita kedai kopi, biar nak tahu juga lah cerita kedai kopi anda hari ni.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: satu malam bukan sekadar tentang bisan kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terlalu baik.
2: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Bera FM untuk kamu aja.

0: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM untuk koma.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Nancy Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Okay, terima kasih buat rakan-rakan kita yang mendengarkan kami di Pera FM secara online menerusi aplikasi RTM Klik ni. Katanya di sini yang dihantar ke WhatsApp Pera FM ketika ini, kita ada Yong Eda kita di Johor dan juga Alan di Subang. Masing-masing berjalan hujung minggu ni. Walaupun hujung minggu ni masing-masing busy dengan plan yang dah awal-awal susun baik punya. Terima kasih sebab masih sudi dan luangkan masa dan pilih Pera FM sebagai peneman perjalanan dan aktiviti anda hari ini. Dan kita ada juga Cik Intan, tidak dilupakan juga. Dan kita ada juga Yub Hashim kita. Katanya Abang Syi baru balik kena roti canai kuah kari di Tanjung Piandang. Wah, wah, wah.

0: Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
1: Anda pandai menyanyi?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: ucapan salam untuk minggu ini saya berikan semua lah pendengar yang sedang memantau siaran ini dengan iringan ucapan semoga ceria selalu bersama DJ Sugar Ceria. DJ adalah penghibur buat kami semua di Borak FM yang pasti hanya untuk koma saja.
1: Yup yum, ata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Mau tengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kamu berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Play. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kamu, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Bukankah kau tahu kukanaku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau.
1: Sampai hati kata.
2: Eh, aku punya laki. Pasal belacan aja pun kau nak pancung dia.
3: Wah, betul punya marah kau tu ya.
4: Jangan marah-marah. Pesanan ikhlas daripada kami, Perak.

0: 既往。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kau mengaja.
1: Apa khabar aja?
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazama.
5: Saya Wani Hasrita.
6: Saya K. Bahar.
7: Hai, saya Aiman Tino.
8: Hai, saya Sufian Syami.
9: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Pira FM untuk Commerce.
10: Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau Ropi tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, Ropi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Mohonlah tengok siburan berinformasi untuk koma aja. Tipe 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
2: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Baik, ini adalah Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Pukul 11.10 minit pagi ketika ini, Mira nak bawakan dulu ruangan takjaan khas bersama dengan Herbal Fame. Dah di pun talent bersama-sama dengan Mira kali ini. Kita ada Kana. Selamat pagi, Kana.
5: Selamat pagi, Mira.
4: Walaupun hari ini hujung minggu, Kana tetap bawakan promosi dan juga tawaran istimewa buat pendengar Perak FM hari ini. Betul tak?
5: Ya, betul.
4: Okey, silakan, Kana.
5: Baik, terima kasih dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Perak yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Film. Pendengar sekalian, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan letih, kepala pun penat berfikir, perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat yang kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu tilam bukan sekadar tempat tidur. Tilam adalah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Baik, sebelum Kana teruskan, apa kata semua pendengar simpan dahulu nombor Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp dalam talian 019-414-4288. Baik, tanpa membuang masa, kita terus dengan promosi pertama. Ini Kana bawakan tilam bersaiz screen, tilam herbal premium. Untuk tilam herbal ni, dahulu jaminan 5 tahun kita dah upgrade daripada segi bahan dalaman dan kain luaran. Jadi kita dah upgrade juga jaminan tilam herbal sampai ke 10 tahun dan tukar ke hybrid phone dan gabungan dengan 6 jenis herbal. Ramai juga tanya-tanya apa kelebihan tilam herbal ni. Tilam herbal membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti peperijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam, tilam ditutup dengan kain. Kita tidak dapat melihat jika terdapat peperijat, kulat ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidu udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih dan atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan selesa digunakan. Baik, untuk tilam bersaiz pin, tilam herba ketebalan 8 inci, harga asal RM1,700 dan tempah hari ini dapat diskaun lagi, dapat trade-in potongan RM300 untuk tilam lama, hanya perlu bayar RM1,100. Tetapi 6 pemanggilan terawal dapat diskaun tambahan lagi potongan RM100. Jadi harga dari RM1,700 tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja kerana nak belanja lagi 2 unit bantal tidur secara percuma. Abang kakak bayangkan, tilam herba bukan tilam biasa yang gabung dengan 6 jenis herba, dibuat daripada compress foam tanpa spring, buat dengan high density, boleh tampuk berat badan sebanyak 190 kg untuk 2 orang dan zero motion. Harga asal dari RM1,700 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Bukan itu sahaja, pengantaran pun percuma ke rumah dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp kanan di talian 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, ingat nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Baik, jangan ke mana-mana, selepas rehat Kana akan sambung lagi dengan lebih banyak perkongsian menarik tentang pemilihan tilam dan promosi daripada Herbal Free.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: menungguku.
1: Itu dia Naim Daniel dalam 7 Adakah Engkau Menungguku. Lagu ni buat anda yang mungkin berada dalam situasi di mana kita bukannya tak move on, orang kata kan, kita bukannya tak mampu nak melepaskan tu, tapi kita kat sini pun masih tertanya-tanya, adakah dia masih tunggu aku atau aku je yang berangan dekat sini. Anda berada dalam situasi tu, Mira nak ajaklah hujung minggu ni, hari ni kan, kita cuti dulu daripada terlalu banyak menunggu benda yang belum pasti. Kita sama-sama chill-chill dulu dekat sini. Kita enjoy hujung minggu ini di 95.6 MHz di PRFM tentunya untuk kamu aja.

0: jiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.
1: Apa khabar aja?
2: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok, kamu santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk kamu saja.

Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12 tengah malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula.

0: streama langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Baik, ini adalah Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. 11.52 minit pagi ketika ini Mira nak bacakan dulu ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita ada Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemo. Katanya cuaca kat sini dah cantik dah Mira, dah keluar dah mataharinya. Dengan ucapan juga daripada Kak Yong Marhamah Muhammad dari Taman Lapangan Jaya, katanya on the way to makan kenduri anak jiran di tahun. Okay, rasanya Kak Yu Marhamah kita ni dah selamat makan dah tu. Selamat dilah kenduri lah kaya. Kita ada juga Kak Mawa Perak kita, katanya baru lepas masak ni. Tapi redo awal pagi dah pasang. Berhibur sambil kemas apa yang patut. Cuaca kampak elok terang nampaknya di sini. Kita ada juga Kak Mona Rahim kita, katanya salam hujung minggu buat warga kampung Ulu Cemoa, sahabat CJU, sahabat, kelab sahabat Perak FM dan semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana saja koma berada. Katanya layan yuk-yuk sambil masak rendang ayam pencin dan kobis tumis kicap. Dia kata juga thank you buat cik suami Abdul Rahim, Nik dan menantu Aswad Syafiq yang tengah gotong royong membersihkan kawasan keliling rumah. Banyak aktiviti family Kak Mona Rahim kita kan. Kita ada Kak Juliana kita dengan permintaan lagunya. Kita ada juga Kak Roziah kita dengan permintaan lagu juga. Kita ada juga Yop Usop kita, katanya Assalamualaikum DJ kegemaranku, saya Mus Otai Geri, salam ceria buat adikku yang comel, semua saudara mara, guru-guru saudaraku di KL dan Kedah Kelantan. Oi, merata-rata cikgunya. Kita ada juga Abang Effendi kita, kita ada juga Abang Cici Ayam kita yang baru sahaja hantar dekat PRFM ni kan, dan ramai lagi. Apa-apa pun terima kasih diucapkan buat semua. Yalah, hujung minggu ni banyak plan kan, tapi semua tetap mendengarkan kami di Perak FM ketika ini. Baik, pengisian sebentar sahaja lagi, tepat jam 12.30 hari. Macam biasa kita akan dengarkan Water Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Nursyana Kamarudin. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

0: Radio Plateau, Laura Perron.
1: Eh, rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, lu ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Eh, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je, teman.
2: Ayum, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi. Sikit lagi ni, ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Satu Malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
1: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Bera FM untuk kamu aja.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.

0: Kanada menentang Maghribi, Grandstand 12.30 malam, Sepak Mula 1 pagi, Paraguay menentang Perancis, Grandstand 4 pagi, Sepak Mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Yobiong 10 pagi 2 petang masih bertemankan Mira di sini. Okey, 12:30 minit tengah hari ketika ini. Perhatian kepada orang-orang yang mendengarkan ni, terutamanya di area zon kita lah kan. Ada tak sekarang ni yang masih mencari peluang pekerjaan, ataupun ada adik-adik kita yang baru habis belajar ke, ataupun mungkin ada yang tengah fikir-fikir nak upgrade kerjaya sekarang ke kerja yang lebih baik kan, orang kata. Ini merupakan peluang cerah untuk anda semua. Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera at Zon Kinta, anjuran Pusat Aspirasi Anak Perak ataupun PASAK, akan berlangsung pada Isnin ini, 6 Julai 2026, bertempat di Hotel Kesherina Ipoh, Meru Convention Center, bermula dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Jadi mungkin ada yang mendengarkan ni, yang sedang mendengarkan kami di Pera FM, di radio ataupun di aplikasi RTM Click, berminat kan? Jangan lupa daftarkan diri anda dahulu melalui aplikasi Talent Pera. Jadi bawalah sekali kawan ke, adik ke, abang ke, kakak ataupun ahli keluarga yang terdekat yang sedang mencari peluang pekerjaan tu. Ha, ajak ramai-ramai memeriahkan Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera Zon Kinta, anjuran Pusat Aspirasi Perak, bertempat di Hotel Kasyuna Ipoh pada Isnin ini, 6 Julai 2026. Mana tahu ada rezeki.

Nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja. Pera FM. Koma kat mana? Pera FM di sini. Ajanya ya.

0: penghibur buat kami semua di Gerak FM. Yang pasti hanya untuk bomber saja.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Anda pandai menyanyi?

Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: ceria bersama Pera FM. Set Meyap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Berdasarkan hiburan berinformasi untuk koma aja. Dah pun 12.49 minit tengah hari ketika ini. Kita ada Opa Khadijah Kampung Paya Cemur Lenggung. Katanya, Assalamualaikum DJ bertugas pada hari ini. Hari ini jangan lupa warga Kampung Cepol Lenggung dijemput ke Masjid Rahmaniyah. Ada rewang nak buat bubur Ashura esok. Mohlah datang. Mana yang mendengarkan tu kan. Warga Kampung Ulu Cepol tu bolehlah ke Masjid Rahmaniyah. Kita ada juga Abang Musri Laut kita dari Kuala Sepetang. Katanya nak minta lagu dari kumpulan Bloodshed. Okey, tadi pun sambil-sambil tu Mira adalah putarkan lagu-lagu yang dihantar menerusi WhatsApp Para FM sebentar sahaja tadi oleh rakan-rakan pendengar kita. Okey. Dan pengisian sebentar sahaja lagi, seperti biasalah kita akan ikuti berita utama satu tengah hari yang akan disambung siarkan ke National FM. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah pada jam 1.23 minit tengah hari. Sekejap sahaja lagi. Jadi sambil-sambil anda semua busy kan menjalani aktiviti hujung minggu anda hari ini, jangan lupa untuk menunaikan fardu zuhur sekejap sahaja lagi apabila masuknya waktu.

0: Topik pagi ni kita santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapah Taman Hiburan. Ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi Sabro dari SKTM Tanjung Malim. Taman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada ke yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengar ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.
2: Perak FM terus bersama kami untuk koma aja.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan, Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sebelum ke santai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Ngah Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahir untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29, gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dira Duarte menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dine pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindik penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RM429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk koma je.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamin.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma je.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: menendang Maghribi, Grandstand 12:30 malam, Sepak Mula 1 pagi, Paraguay menendang Perancis, Grandstand 4 pagi, Sepak Mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Yup yup, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Dalam hiburan berinformasi untuk koma aja. Kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk segmen Yuk Puyung hari ini Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang sudi menemani Mira pada jam 10 pagi tadi sampailah sekarang meluangkan hujung minggu anda bersama dengan kami di Pera FM. Sebentar lagi pada jam 2 petang hingga jam 7 malam anda akan bersama dengan DJ Rose menerusi segmen Yuk, menerusi segmen Mohge Bang, dan tak lupa jugalah panduan bersama masuknya waktu solat fardu zuhur pada jam 1.23 minit tengah hari sekejap sahaja lagi. Jadi anda semua terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami di Pera FM tentunya untuk koma aja.

senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat

0: Netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Tausiah. Ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
6: Bawa biarlah kutip derma buat spanduk lagi anak-anak yatim minta derma. Nasib baik ada satu orang, saya tengok depan mata saya. Orang tanya, orang kaya tanya, apa yang Tuan Haji cari?
7: Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim.
6: Ya mana faham, tak faham, sudah faham. Oh, kebetulan ayah mertua saya nak bayar zakat. Inilah, masuklah ini rumah.
7: Budak-budak, inilah rumah kita yang baru, nampak tuan.
6: Astaghfirullahalazim. Kalau kita susah, ada tak orang tolong? Ada. Kalau kita keseorangan, ada tak orang tolong? Ada. Datang ke barakah. Ni berapa ramai yang duduk di barakahnya yang tak ada pasangan. Duduk sini kawan. Semayang ramai-ramai, mengaji ramai-ramai, makan ramai-ramai. Silak-silak hari bulan, ada jodoh pula di barakah. Dengan siapa? Dengan pelawat laki-laki. Okey, datang melawat, dibawa melawat ke pondok. Makcik pondok buka pintu, ya. Inilah rumah saya. Ten-ten-ten. Ah, sudah. Mata bertentang, kasih pun mulai mendatang. Siang dan malam rasa terbayang. Kawin 70, 73. 4 bulan kahwin, datang balik makcik tu. Apa sebab makcik? Udah mati gitu dia. Lah, 3 bulannya bahagia. Oh, naiknya betul. Ada yang kata itulah kau. Tidur elok-elok seorang, kau kata nak berlaki. Ha, sekarang? Udah pakai lampin ke dia, kau mudah padan muka kau tu dia. Allah, gelak kau kita ni. Mesti ada pengalaman tu tuan-tuan. Orang lain dah habis gelak, dia tak habis. Baik, jadi tuan-tuan, yang kita target sekarang ialah syurga. Di dunia ni nikmat pun tak lama. Jadi kalau kita banyak tak dapat nikmat dalam dunia.

dunia, sabar. Nanti Allah bagi kita syurga. Di syurga tak penat, di syurga tak lelah, di syurga tak letih, di syurga tak ada sakit gigi kat semua, sakit kepala pun tidak. Allah sebutkan dalam Quran, orang dalam syurga tak sakit kepala. La yusada'una anha wa la yun, tak sakit kepala pun. Ni sekarang ni setengah sakit kepala, pening kepala ustaz. Kenapa pening kat Som? Naik bas duduk kat belakang ustaz. Oi, melambung-lambung ustaz. Ni kat Som duduk di belakang buat apa? Kak Sum dah ambil dah seat depan. Kak Sum dah cup awal lagi. Bila datang bas, Kak Sum tengok beg Kak Sum kat belakang. Celaka betul orang ni. Siapa yang ubah? Ketua rombongan tu lah. Yang Kak Sum duduk tempat ketua rombongan tu kejadah apa? Ya Allah. Bergaduhlah. Lepas ni ketua rombongan sewa bas yang semua orang boleh duduk depan. Dia tinggi ke atas, bukan belakang. Kalau lalu dekat terowong tu separuh sangkut. Nak buat macam mana? Baik, jadi sekarang kita target apa? Syurga. Yang masalah dalam dunia ni boleh selesai tak? Boleh. Kesusahan dalam dunia ni boleh selesai tak? Boleh. Tapi jangan susah di akhirat. Kalau susah dalam kubur, siapa nak nolong? Okey. Tetapi kalau kita susah dalam kubur, boleh tolong? Siapa yang boleh tolong kita kalau kita susah dalam kubur? Ha? Malaikat tanya, Marabuka, siapa Tuhan awak? Tak tahu. Siapa Tuhan kamu? Din. Tolonglah mak, Din. Telefonlah mak, WhatsApp. Kabur kejap. Siapa Tuhan? Tak ada siapa boleh nolong. Kalau kita dihimpit dalam kubur, tak ada siapa boleh nolong. Sekarang akak-akak duduk dalam dewan ni sempit. Sempitnya dewan ni. Kak, dekat luar-luar kak. Kalau rasa-rasa sempit, pintu tu terbuka kak. Keluar ikut sekali. Kalau kita rasa panas dalam dewan ni, pergi keluar kak. Di luar sana ada kipas angin, duduklah sana. Tapi kalau sempit dalam kubur, panas dalam kubur, panas. Malaikat, nak keluar. Hui. Malaikat, nak balik. Balik ke mana, Yung? Bakang sarai. Aku nak balik, kata dia. Mana anak pergi mana? Parit tengah. Itu rumah lama hang, rumah Bahari di sini ni, kata dia. Ah sudah entah, tak boleh balik dah. Kalau kita mati, boleh balik orang pun tak nak dah. Tanam siang, malam mayat balik. Baca Yasin tau, Yasin buat ni. Pocong ada. Walaupun yang kita balik itu sayang dekat kita. Tanam 10 pagi, 8 malam mayat suami balik. Duduk atas sofa, tengok berita. Isteri keluar bilik air, tengok-tengok mayat suami ada. Ya Allah abang, abang balik ke? Outing. Nanti lepas syak balik lah, balik kubur. Agak-agak makcik tu pingsan ke, lari ke apa entah ni. Sebab tu target kita sekarang ialah melepasi kubur, melepasi akhirat, melepasi mahsyar, akhirnya masuk dalam syurga. Jadi macam mana supaya kita boleh masuk syurga, melepasi benda-benda ini? Jadilah orang yang baik di dalam dunia ketika masih hidup. Buatlah amalan soleh. Dan target kita apa? Target kita adalah akhirat. Apa yang aku buat ni untuk akhirat? Aku nak semayang, aku nak puasa untuk akhirat. Okay, akak-akak bulan depan Syaban. Ada tak sini yang nak pergi Ramadan di
Mekah umrah. Ada. Saya nak puasa dekat Mekah, Ustaz. Oh, bagus. Memang tiap-tiap tahun nak puasa dekat Mekah. Oh, seronok sana. Seronok, Ustaz. Tak payah masak, Ustaz. Semuanya, Ustaz. Nampak? Nak pergi umrah Ramadan. Okey, akak-akak bila pergi umrah Ramadan, akak ada RM1,000. Kena tukar tak nak pergi Mekah? Duit RM1,000 tu kena tukar tak? Kena tukar sebab duit Malaysia tak laku di sana. Yang laku duit rial. Kita tukar. Bila tukar dapat duit rial, baru boleh belanja. Bawa duit kita tak mau dia. Dia nak duit dia. Maka kita kena tukar. Kalaulah pergi ke luar negara, kena tukar. Nama dia money changer. Kena tukar di money changer. Nak pergi negara Singapura je pun. Seberang tambak. Boleh bawa duit ringgit, beli sana. Nah, kami nak Singapura. Singapura dollar. Sing dollar. Dia nak duit dia. Di akhirat agak-agak, dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak pahala. Sekarang, waktu masih hidup, jom kita tukar. Sebab lepas ni, kita nak pergi luar. Tukar daripada apa yang kita ada sekarang, kita tukar kepada pahala. Ada dah handphone? Ada. Tengok benda yang baik-baik. Supaya bila kita tengok tu dapat pahala. Tukar. Sekarang kita dah tengok gambar macam-macam, bang. Macam-macam gambar tengok. Ya Allah, tak malu budak-budak ni. Ya Allah. Tapi tengok juga. Sebab tu abang, bila nak tengok handphone ke apa ke, tengok dengan isteri di sebelah. Tengok ceramah Ustaz Kazim. Isteri panjang tengkok. Abang tak minat Ustaz Kazim. Buka atas. Tak minat tak apa, buka atas. Tu siapa abang? Ustaz Wadi. Ha, Ustaz Wadi abang minat lah. Tengah habis Ustaz Wadi, mai perempuan pula duk joget. Astaghfirullahalazim. Isteri sebelah. Tak malu budak-budak ni. Isteri pun ke dapur baca kopi, dia cari balik mana ni, bukan orang sini lah, di Afrika ni. Kita sekarang ada Quran, tukarkan daripada duk saja baca, tukar jadi pahala. Kita sekarang ada makan minum, tukarkan jadi pahala, nama dia sedekah. Kita sekarang ni ada tanah, tukarkan menjadi pahala, nama dia wakaf. Kita sekarang ni ada baju, tukarkan pahalanya, nama sedekah. Siapa-siapa yang sedekah kain baju dia, masih dia dapat pahala, walaupun kainnya cuma tinggal sehelai benang saja. Jiran sebelah rumah kita terbakar, kita beli kain pelikat cak gajah duduk, kain batik cak semut, baju kelawar, baju apa, kita hadiah pada dia. Selis pinggang, kita pun bagi baju kelawar kat isteri dia, bagi jubah dekat dia, dia pun pakai. 5 tahun dia pakai tu tak reput, tinggal selai benang je lagi, masih mendapat pahala. Jangan akak-akak marah pula. Pergi rumah dia, tengok dekat depan pintu kat lantai tu kain batik. Bang, macam kain batik yang saya sedekah tu, bang. Buat lap kaki, bang. Jangan kecil hati. Walaupun lap kaki, kita yang sedekah masih dapat pahala. Sekarang, jom. Kita tukarkan apa benda yang kita ada sekarang, tukar jadi pahala supaya bermanfaat di hari kiamat. Kalau nak keluar negara, kena tukar duit. Kalau nak keluar dunia, tukar pahala. Sebab target kita ialah akhirat.

0: InsyaAllah tuan-puan rahmati Allah. InsyaAllah kita nak teruskan pada hadis yang ketiga, riwayat Muslim. Saya baca tuan-puan ikut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang bermaksud dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.
1: Baik, kita lihat hadis yang ketiga. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Ni akak-akak ni, abang-abang ni duduk dalam dewan, pergi rombongan, pergi jalan, bila nak keluar rumah. Bila nak keluar rumah, apa dulu yang akak-akak pakai? Menutup aurat. Allah, pakai tudung lah, ya Allah. Pakai baju lah, stokin pakai, sarung lengan pakai. Face mask pun pakai. Nampak tak? Jadi orang Islam tak? Kalau jadi orang kafir, baju je pakai. T-shirt. Seluar tak pakai, tak pakai, tak tahu. Ada yang pakai baju dalam keluar, ya Allah. Oi. Yang laki-laki pula baju tak pakai, seluar pendek je pakai jalan. Basuh motor depan rumah. Basuh kereta sebelah rumah kita pakai seluar pendek. Badan ketul-ketul. Kita orang perempuan pula tengok. Tengok laki kita pula sedih. Tengok sebelah dia pula, ya Allah. Orang Unu, orang Afrika. Tall. Dark. Handsome pula. Ya Allah, bulu dada ni dari pusat naik ke muka. Kita tengok suami kita pula, bulu apa pun tak ada lah orang tua ni. Masalah sungguh lah. Cuba tengok orang Islam, akak tadi makan kacang. Dah habis dah kat nak kacang? Gigi elok tak apalah. Ya Allah, oh, maknanya akak kalsium tinggi, bagus. Tak patah gigi. Kita ni makan lah Ustaz, oh dah 4 gigi patah Ustaz, oh pergi makan kacang. Allahu Akbar, kak kita sihat. No? Kencing manis ada? Allahu Akbar. Darah tinggi ada? Jantung? Jantung ada, sik baik jantung ada tuan-tuan. Kalau disebut jantung tak ada, ha? Jantung tak ada. Ha, tapi tak sakit, Alhamdulillah. Allah, tuan-tuan, oi, Tuhan bagi. Akak kita makan kacang. Cuba letak dekat dia. Makanlah kat nap. Apa ni? Nasi lemak. Oh, nasi lemak ayam. Hai. Nasi lemak daging babi. Oi, mantap. Orang Islam, babi tak boleh makan. Arak tak boleh minum. Ular tak boleh makan. Biawak tak boleh makan. Orang kafir? Biawak dikejar. Ngengkang biawak tu. Lari lah. Lalas kena tangkap. Menyesal biawak tu. Menyesal aku lalu sini. Kena tangkap pula-pula. Begini agaknya biawak. Buat masak merah. Dia berkata sedap. Ada orang yang makan kucing. Kita bela kucing. Oyen. Yen. Oyen. Oyen. Tak datang Oyen tu. Nak datang apa? Dia buat sup. Sekarang orang makan kucing. Sian tentang kucing. Dilapahnya, dibelahnya, kulit dia rap tarik. Allah. Buat sate. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Singgah tepi jalan warung sate. Saya pun pergi tengok sate sapi, sate kambing, sate babi. Eh, biawak. Sate biawak. Sate biawak, Pak. Ya, biawak. Kalau enggak mau makan biawak, ada sapi. Saya kata, sate sapi bakarnya di mana? Di tempat yang sama dengan sate biawak. Ah, elok, alhamdulillah. Lepas dia bakar sate biawak, dia bos sate lembu pula. Kita makan, manis oh. Balik-balik rumah, sat-sat terkeluar. Sat-sat terkeluar, masuk lidah. Apa hal aku ni? Dema biawak pun makan kat so. Kita orang Islam. Jadi orang kafir seronok tak? Hang pegang aku, aku pegang hang. Aku peluk hang, aku cium hang. Tak jadi apa-apa. Kafir. Dia orang pula minum pula, bukan macam kita, air mineral. Dia orang tak payah sembelih. Makan pun semua mewahnya. Kita nak makan kena sembelih dulu. Nak makan ikan siang dulu. Nak pakai baju tutung aurat. Sutera bagi laki tak boleh pakai. Arak tak boleh diminum. Nak menikah, kena menikah dulu baru boleh duduk sekali. Dia orang pula tak payah menikah. Anak 4-5 orang baru menikah. Tu jadi orang kafir. Seronok tak jadi orang kafir? Ha, ni Nabi sebut. Dunia ni penjara bagi kita. Nu tak boleh, ni tak boleh, nu tak boleh. Tapi syurga bagi orang kafir, dunia ni. Mereka nak buat apa pun tak apa. Tapi ingat, Allah tukar di hari kiamat. Syurga untuk kita, neraka pula untuk kafir. Sebab tu kalau kita sekarang susah dalam dunia, sabarlah kat semua. Tahulah, teruk jadi orang perempuan ni ustaz. Semua atas saya ustaz. Masak atas saya, ngasuh anak atas saya, ngemai rumah atas saya, basuh kain atas saya. Baru ni bocor atap saya nukarnya. Beranak atas saya, menyusu atas saya. Dengan suami-suami pun atas saya ustaz. Oi. Berat sungguh jadi orang perempuan ni, masalah ni kat som. Seronok jadi orang putih ustaz. Dia tak ada nikah, duduk sekali. Orang putih panggil tak ada komitmen. Kita ni nak keluar rumah minta izin. Suami tak izin tak boleh. Tu kat leha tu. Ha, dah bayar duit tambang ke sekolah ustaz-ustaz. Kata kenapa tak datang? Suami tak bagi. Bila? Malam semalam. Itu macam mana tambang dia? Itu leben lah, sayang lah, kata dia. Kalau bagi tahu awak senang cari ganti kan, kata dia nampak tu. Suami tak bagi datang. Tak boleh datang. Cuba tengok orang kafir, peduli apa engkau? Shut up you, nampak tu. You shut up, kata dia nampak. Kita jadi orang Islam ni, ya Allah, abang-abang, oh, jadi orang Islam, tanggung isteri ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami kena tanggung beratnya, ya Allah. Allah perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jaga isteri elok-elok, tanggungjawab bagi nafkah. Ni daripada anak telekung isteri ni, anak telekung, anak tudung isteri, suami tanggung sampai stokin. Belum yang lain. Sebab tu kalau isteri komplain, bang, ni dah berlubang, koyak. Apa? Ni ha, anak telekung, anak tudung. Pergi kedai Eko, pergi beli. Kedai RM2. Beli 10 anak tudung tu. Ni yang lama bang, yang lama simpan kat dapur buat penapis kopi. Ada faedah lagi tu. Kita pun pergi rumah dia kan, berminyak je kopi ala Kazim dia tu. Aku pun minum juga kopi ala Kazim, tak ada minyak. Tak minyak apa, dia tapih dengan telekung dia tu. Anak tudung dia. Balik rumah menung gitu, pening. Itulah. Orang Islam ni Allah atur. Tapi tak apalah. Yang target kita ialah akhirat. Nanti akhirat Allah bagi senang pada kita. Baik, kita lihat hadis yang keempat.
0: Okey, tuan-tuan tengok hadis yang keempat. Saya baca, tuan-tuan sama-sama ikut. Lau kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ما سقى كافرا minha syarbatama, yang bermaksud sekiranya dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun seteguk air daripadanya.
1: Baik, dunia ni apa di sisi Allah? Dunia ni tak ada nilai kat naoi. Kalaulah kata dunia ni ada nilai seberat seberat sayap nyamuk sebelah aja, Allah tak bagi pada orang kafir ni minum. Kenapa? Sebab orang kafir ni tak sembah Allah. Orang kafir ni tak percaya pada Allah. Orang kafir ni lawan Allah. Allah marah tak? Marah. Tapi paksa dunia ni tak ada nilai, bagilah ke orang kafir ni. Nilai tak ada, bagilah, ambil lah. Macam kita lah, nama dia cincai. Ambil lah. Walaupun orang tu tak nak beli, kita bagi. Ambil. Sebab apa? Kita dah tak nak. Macam buah. Dua minggu lepas saya beli buah durian. Beli sebiji je. Yeah. Sebab saya ni penyakit kencing manis. Alias kena kencing. Jadi beli sebiji sudahlah. Oh, peniaga tu punyalah baik. Dia bagi dua biji free. Saya tanya pada PA saya. Saya kata nak sebiji. Ya, yang penting yang dua ni dia sedekah ustaz. Oh bagus. Saya kata kau makanlah, kan busuk kereta saya. Bila dia orang buka durian tu, kedua-duanya mangkor. Kerah kematu tak boleh makan. Saya kata sebab itulah dia sedekah pada kau. Kemudian kita komplain, harga jatuh, harga tak ada. Memang tak ada lah, kau tak ikhlas dalam niaga. Cuba niaga elok-elok. Allah bagilah rezeki, orang lain tak laku, kau laku. Sebab apa? Sebab Allah bagi rezeki. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Dunia ni tak ada apa. Sebab tu Allah Ta'ala ni bagi pada orang. Macam kita kalau dia tak nak durian, ambil lah. Kita ni dia tak nak dah buah durian. Ambil, tak nak dah. Apa pun tak nak dah. Allah Ta'ala ni, dia tengok pada orang kafir yang tak sembah Allah. Kalau ikutkan Allah murka. Tapi Allah tetap bagi pada mereka kesenangan, kemewahan, kekayaan. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai. Ambil lah. Nanti di akhirat engkau tak merasa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan, janganlah kita doa seberat dengan tangan kita. Kenapa berat tangan ustaz? Rantai banyak, gelang banyak. Beratnya tangan pun. Kejap-kejap angkat, beratnya. Janganlah duk rasa lemah dengan rantai tengkok tu. Kejap-kejap berkipas, panasnya. Pasal nak tunjuk rantai, Tuhan tak tengok pun kat som. Abang-abang janganlah duk rajin senyum sangat. Tak gelak pun senyum. Pasal nak tunjuk gigi mah, tak bayar. Allah tak tengok pun mah kita. Mah kita tu pun dia punya. Ada orang yang bangga dapat rumah, ada orang yang bangga dapat kereta, ada yang bangga dapat motor, ada yang bangga dapat mesin air cowai. Rumah kami ada cowai. Rumah kau tak ada. Amboi. Rumah kau cowai, rumah aku cukup. Pasal cowai pun nak belagak. Besok matinya naik van mayat. Besok matinya kain kapan putih. Apa yang nak dibanggakan? Ustaz, kulit saya cantik. Saya menggunakan oil of ulam. Kulit saya putih. Nanti dalam kubur, makanan ulat. Ustaz, mata menantu saya ustaz biru. Biru, keturunan apa? Pakistan ustaz. Cantiknya macam Karisma Kapoor. Karisma Kapoor tu, datuk dia Raj Kapoor. Raj Kapoor kan mata biru. Tengok cerita Sanggam tu, mata biru. Hebat tu. Hardil jo pyar karega, gogana jayega, divana sekleme, pehjana jayega, divana. Teng neng neng neng neng neng neng neng neng neng. Mata biru, besok duduk dalam kubur, mata tu terkeluar tu. Ulat keluar daripada mata pula. Allah. Oi. Macam lagu Hindustan je ustaz, lagu Hindustan lain. Oh. Tum si acha kon hai. Ya saya sebut tadi, oi, rumah kita cantik. Akhirnya runtuh ke bumi. Tak ada apa dunia ni. Yang kekalnya khairun wa abqa, akhirat yang kekal dan baik. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita duk banggalah dengan dunia. Kita bangga isteri kita cantik, tak dia kita mati dulu, tak pun serentak mati. Kita duk ceritalah anak kita pandai-pandai, belum tentu dia jaga kita. Berapa ramai anak yang hebat-hebat tak nak bela mak bapak. Sebab tu saya buka cawangan di Sungai. Banyak dan mak bapak yang nak duduk, tak nak duduk dengan anak ustaz, dia memang tak suka kita. Pondok dah penuh kak, ustaz buka lah pondok lain. Mana nak ada duit kat nak weh. Kain nak buka, ingat buka pondok ni macam main pondok-pondok belakang rumah ke? Main-main daun pisang, buat bumbung ni. Kesian tuan-tuan, kita ingat anak ni pandai-pandai, dia jaga mak bapak. Kita ingat anak ni berpendidikan tinggi, dia jaga mak bapak. Lagi mengaji pandai, lagi dia tak peduli tuan. Jatuh bagus pula, tak pergi sekolah. Jatuh elok pula budak yang tak lulus SPM. Yang pegawai-pegawai ni, Allah, mak sakit din, atau tak pandai cari Grab, pergi hospital. Itu jawapan bila kita telefon, mak sakit. Ustaz tahu tak saya sibuk? Ustaz tahu tak? Ada? Ustaz tolonglah bawa kejap. Lah. Saya ni kalau lah John Cena, saya buat macam ni ke dah? Sebab itulah saya buka cawangan di Sungai. Banyaknya orang yang nak masuk sebab anak-anak tak nak jaga. Yang di Ipoh tu tak apa, di Ipoh tu okey semua. Ini hak saya kelahkan banyak ni, dalam 50% ni tuan. Yang terasa dengan anak yang kecil hati, dengan anak yang anak-anak jual harta, yang anak-anak cilok harta. Sebab tu akak-akak, abang-abang, sementara masih ada harta, simpan. Jangan bagi siap-siap pada anak-anak. Bila akak-akak dah tak ada harta, dia tak jaga kita. Allah suruh kita paraik tu supaya anak tu balik kampung jaga kita sakit. Sebab apa? Sebab masih ada harta. Tapi kalau kita ni dah rasa cerdik lebih, kita bagi siap-siap, senang ustaz. Ha, elok. Bila kita dah tak ada harta, dia orang balik pun tidak tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Buat apa balik? Harta dah bagi. Lagi malang pula dia jual harta yang kita bagi tu. Rumah dia jual, tanah sawit dia jual. Lalah datang ke barakah, ada tak rumah pondok nak duduk? Rumah pakcik tak mana, rumah dia anak jual. Kenapa anak jual? Atau dah tukar nama ke dia? Ha, eloklah pakcik. Oh, zaman sekarang jangan kira tuan-tuan. Sebab tu kita cari amalan kita dulu. Cari perbuatan kita dulu. Walaupun dunia ni, kita kata benda tu, ini dunia lah ustaz, ini dunia lah, saya tak hadap lah dunia. Betul, tapi kau kena juga ada dunia untuk orang simpan kau. Dengan sebab makcik tak hadap dunia, orang pulau makcik. Dengan makcik tak ada harta, orang pulau makcik. Bukan kata orang. Darah daging pun tak mengaku anak, tak mengaku mak, tak mengaku adik, tak mengaku abang. Sebab tu ada juga simpanan kita. Supaya orang tengok kita, orang jaga kita kerana harta tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan, inilah ni yang saya buat di Sungai ni, Al-Barakah
2: sungkai ni.
3: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda pendengar setia Era FM. Tak kira di mana jua koma berada, terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan Era FM. Bertemankan saya Ros dalam Mogi Bang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada Mira yang telah temani koma dalam segmen Yub Yun sebentar sahaja tadi. Dan macam biasa juga, diharapkan anda semua pendengar kita dalam keadaan baik-baik hendaknya, sihat sejahtera. Mungkin ada yang baru balik kenduri tu, ataupun mungkin ada yang tengah memandu sambil dengarkan Pera FM, terima kasih baik-baik kita ucapkan. Dan juga pastinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan juga kalau ada yang nak hantar ucapan di petang-petang ni, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 010-2007-055. Selain dapat dengarkan kami di radio Pera FM di frekuensinya kalau di Ipoh 95.6, koma juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, kena muat turun segera. Okey, secara percuma aja di telefon bimbit anda. Dan dalam segmen dari jam 2 hingga 3 petang ni, kita akan putarkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an khas untuk anda. Jadi sambil-sambil berhibur tu, macam biasa sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 010-2007-055. Dan juga kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Gingerbread dengan lagunya Kau Kurindukan. Pera FM untuk

Selanjutnya, selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan former kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Ya, Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 2.39 minit petang. Dan kita nak bacakan ucapan daripada pendengar kita yang dah hantar di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada daripada Cu Intan dari Sauk. Nak kongsikan keadaan cuaca di Sauk, katanya petang ni cuacanya baik-baik aja. Katanya tetap hadir setiap segmen untuk dengarkan Perak FM. Katanya tengah makan. Kata sambil tu layan Perak FM. Terima kasih Cu Intan. Selamat menjamu selera. Juga kita ada Wan dari Klang Selangor. Katanya tengah dengarkan Perak FM. Cuaca kat Kelang katanya mendung-mendung aja buat ketika ini. Dengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih. Jadi mungkin ada juga dekat luar sana nak kongsikan keadaan cuaca di tempat koma macam mana kan. Mungkin ada yang dah mendung kalau sekitar Perak FM ni. Nampak redup-redup je kan. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda semua antara ribut amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak. Bagi daerah Manjung dan juga Perak Tengah dijangka akan berlaku hujan lebat dan juga ribut petir. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada anda semua, pastikan anda sentiasa berhati-hati dengan peka dengan keadaan cuaca di sekeliling anda, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air kan. Bagaimana kena tengok dulu cuaca elok ke tidak, baik ke tidak sebelum anda teruskan perjalanan ataupun mulakan perancangan anda nak berjalan-jalan kan, supaya mudah urusan anda nanti. Dan pastikan koma sentiasa menjaga kesihatan diri. Mungkin sekarang ni ada perubahan cuaca, petang hujan, pagi panas kan. Jadi pastikan anda minum air masak yang mencukupi. Kalau pergi ke tempat yang panas tu, bawa lah payung, terutamanya kalau bawa anak-anak kan. Pakaikan topi juga. Penting jaga keselamatan dan juga kesihatan koma tak kira di mana juga koma berada. Okay? Jadi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan lagi di WhatsApp Perak FM macam biasa 010-2007-055. Dan jam 3.15 minit petang nanti kita ada rancangan Silam Budaya. Macam biasa setiap hari Sabtu jam 3.15 petang kita ada rancangan Silam Budaya. Dan untuk minggu ni saya akan bersama dengan DJ Haris daripada Langkawi FM. Apa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, kejap lagi koma boleh nantikan. Dan juga anda boleh tonton secara langsung di Facebook Perak FM dan juga Langkawi FM. Kalau ada nak hantar ucapan pun boleh hantarkan di sana. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma ajar.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Moh Labun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Bismillah, suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Silang budaya stesen berkembar bersiaran ini DJ Haris di Langkau FM bersama DJ Ros. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, apa khabar DJ Haris?
1: Sihat DJ Ros?
2: Sihat. Hari apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat. Macam ni je lah DJ Ros.
2: Jadi kepada anda semua, mungkin ada yang tertanya-tanya kan Haris, hari ni kita buat apa? Jadi macam biasa setiap hari Sabtu kita ada rancangan Silam Budaya. Ada kepada koma yang kata berkelabangan, boleh tonton kami secara langsung di Facebook PR FM dan juga di Facebook Langkawi FM.
1: Untuk betul semua awak ma.
2: Okey, atas koma kan. Kalau kata tak tahu nak buat apa petang-petang ni, cuaca pun kat sana macam mana Haris, cuaca petang ni?
1: Cuaca dekat sini kalau tengok awan tu nampak mendung, tapi sebenarnya panas dekat luar tu.
2: Panas kat luar?
1: Panas.
2: Kalau kat sini hangat bijau.
1: Sini hangat lilit.
2: Okey. Kalau kat sekitar Perak FM pun tengok-tengok cuacanya pun macam agak mendung sikit lah. Jadi mungkin kalau ada koma yang di luar sana merancang nak keluar berjalan-jalan tu, kita harapkan koma sentiasa berhati-hati. Okey. Jadi Haris, apa yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita petang ni dalam rancangan Silam Budaya ni Haris?
1: Baik, hari ini kita nak kongsikan tentang kisah legenda di sekitar Langkawi dan juga DJ Ros akan kongsikan di sekitar negeri Perak.
2: Jadi kita nak kongsikan kisah legenda. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu sebab yalah, kisah legenda ni ada banyak. Betul. Kan Haris? Jadi kalau saya sendiri pun untuk negeri Perak kita tahulah cerita-cerita legendanya. Tapi kalau dekat Langkawi, nanti DJ Haris akan kongsikan bersama dengan koma semua pendengar-pendengar kita di luar sana.
1: Dan juga kepada orang-orang Langkawi, sehari kita dengar perkongsian DJ Ros berkenaan dengan legenda-legenda yang terdapat di negeri Perak. Selalunya kita duduk dengar legenda-legenda di Langkawi ininya. Gunung Raya lah, apa Gunung Macincang, Dayang Bunting lah, apa semua. Kali ini kita ambil pula kisah legenda daripada luar.
2: Okey, dan juga kepada anda semua, kita nak kongsikan juga Haris, kalau ada yang tak dapat dengarkan di frekuensi di Langkawi ataupun di Perak, korang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul tak?
1: Betul sekali, muat turun percuma saja.
2: Percuma di telefon bimbit koma. Bukan saja dapat dengarkan secara radio Perak FM, Langkawi FM pun boleh dengar kat sana secara percuma. Okey Haris, kita nak mulakan ke dengan cerita dongeng kita pada petang ni?
1: Kita mulakan dululah. Setiap tempat ada ceritanya dan setiap tempat pula menyimpan warisan yang cukup berharga di Jiros. Dan bukan sekadar cantik dengan keindahan alam, malah Langkawi dan Perak juga terkenal dengan pelbagai kisah legenda yang terus diceritakan dari satu generasi ke satu generasi. Di Langkawi ramai mengenali kisah Masuri dan Gua Cerita. Saya rasa di Jiros pun tahu pasal kisah Masuri di Langkawi ni.
2: Masuri ni tahulah, tapi Gua Cerita tu macam pertama kali juga saya dengar sebenarnya.
1: Sagi kita cerita. Pasal namanya pun Gua Cerita. Okay. Sagi kita cerita.
2: Okey. Jadi banyaklah perkongsiannya kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Apapun, walaupun apa-apa pun kisahnya, legenda-legenda ni bukan sekadar cerita tapi juga menjadi identiti di sebuah tempat, terutamanya di negeri. Sebab negeri, setiap negeri ada warisan, ada budayanya yang kita kena belajar sebenarnya dan kita kena tahu supaya kita dapat terus pelihara dan juga menjadi orang kata pengajaran untuk sepanjang zaman. Betul tak?
1: Betul DJ Ros.
2: Okey. Jadi kita nak teruskan, mungkin kita nak berehat seketika.
1: Betul, kita semua nak rehat. Kita nak rehat dulu seketika. Kejap lagi kita bawakan cerita-cerita tu.
2: Ya, jadi terus kekal di Perak FM dan juga di Langkawi FM. Untuk kau main je.
1: Untuk mu saja.

0: Itu dia Pak Long dengan Cinta di Langkawi, DJ Ros.
1: Ya, Cinta di Langkawi ya. Itu pertama kali saya dengar lagu tu.
0: Pertama kali, DJ Ros?
1: Pertama kali. Ha, kalau tak pasang tadi tak tahu lagu tu. Tapi menarik lah. Dia ada cerita pasal tempat-tempat dekat Langkawi ya.
0: Sebab dia saya dah putar lagu tu, so saya tak payah bercerita dah.
1: Tak balik lah. Nanti orang lain yang dah tonton kita selangsung kat Facebook kan, ada kecewa tak dapat dengar. Betul, Haris bercerita. Okey Haris, apa yang nak kongsikan tentang legenda dekat sana Haris untuk petang ni?
0: Okey, kita mulakan dengan Langkawi, yang mana kisah legenda mengenai Pulau Dayang Bunting. DJ Ros pernah dengar Pulau Dayang Bunting?
1: Pernah dengar. Tasik dah kan?
0: Ya, sebab Tasik Dayang Bunting ni dia dah macam mainstream dah. Jadi Tasik Dayang Bunting ni adalah tasik air tawar semula jadi terbesar di pulau ini, yang merupakan lembangan cetek terhasil dari proses pelarutan batu kapur berterusan sehingga terbentuknya lembah kecil akibat runtuhan gua bawah tanah ratusan ribu tahun lalu. Malang kewujudan tiga bukit yang bersambung seolah-olah memperlihatkan seorang wanita mengandung sedang berbaring. Dan menurut legenda, ini dikaitkan kewujudan putri kayangan Mambang Sari yang sering mandi-manda di tasik itu. Seorang putera raja, Mat Teja, jatuh cinta dengannya dan akhirnya mereka berkahwin. Mereka dikurniakan seorang anak yang kemudiannya meninggal dunia akibat penyakit misteri. Disebabkan terlalu sedih, Mambang Sari meletakkan mayat anaknya ke dalam tasik dan kembali semula ke kayangan. Sehingga ke hari ini, ada yang mengatakan wanita sukar mendapatkan anak jika mandi dalam tasik itu atau minum airnya akan dikurniakan anak. Ada yang turut mengakui kebenaran hal ini. Walaupun ramai melihatnya sebagai mitos, ramai yang percaya kisah di sebalik tasik Dayang Bunting ni, DJ Ros, ada kebenarannya. Apapun, semua itu adalah dengan izin Allah SWT lah. Dan dikatakan ketika senja, tidak digalakkan untuk berada di sekitar tasik inilah, kerana ada yang pernah melihat sekumpulan makhluk halus terbang rendah di permukaan tasik dan tidak suka diganggu. Akibatnya mungkin akan dirasuk sehingga sukar untuk dipulihkan semula. Mitos ini adalah tentang Puteri Mayang Sari yang selalu terbang di permukaan tasik Dayang Bunting pada waktu senja bersama dayang-dayangnya. Mereka seolah-olah mencari anaknya yang telah meninggal dunia dan bertukar menjadi buaya putih.
1: Itulah ceritanya, mitosnya ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kalau kat Perak sendiri lah, kalau bukan Perak lah, kalau biasa kita dengar tentang mitos ni, betul orang kata kalau pergi, mungkin ada wanita yang suka dapatkan anak, pergi ke Tasik Dayang Bunting ni, insyaAllah orang kata menjadi, katanya. Betul lah. Mungkin macam Haris kata, itu antara saintifik dan juga kita tak tahulah kan. Mungkin orang kata itu nak jadi bendanya. Jadi itu antara mitos yang pernah juga kami dengar. Kalau orang lain pun biasa juga dengar kan. Mungkin ada pendengar kita yang pernah ke sana, pernah orang kata mencuba juga pun, boleh kongsikan pengalaman koma dekat Facebook kami kan. Boleh kongsikan di sana.
0: Betul sekali. Boleh kongsikan juga anda punya pengalaman jika kalau pernah bertandang ke pulau ini. Kita nak tahu juga dia punya keberkesanan dia tu. Walaupun dia mitos apa semua, tapi kita tetap nak tahu.
1: Ya, sebab dia orang kata benda tu betul-betul kan menjadi. Jadi kita nak tahu, mungkin ada yang mendengarkan ataupun menonton, boleh kongsikan juga. Sekali lagi, boleh pergi ke Facebook kami di Langkawi FM dan juga di Perak FM, boleh kongsikan di sana. Dan sebentar saja nanti, kalau Haris dah kongsikan tentang mitosnya, iaitu tasik Dayang Bunting tu, kejap lagi Ros dekat Perak FM ni nak kongsikan tentang satu ikan, iaitu ikan tapa. Haris pernah dengar tak tentang ikan tapa?
0: Ikan tapa goreng, saya tahu.
1: Ikan tapa goreng? Pernah makan ke?
0: Saya pernah lah tengok orang jual-jual tu. Kalau makan tu, saya tak pernah lah lagi. Sebab saya ni kurang sikit ikan sungai.
1: Tapi kalau kat Perak, ikan tapa ni bukan sebarang orang boleh makan. Ada yang kata ikan tapa ni, ada, kalau orang kata merupakan ada keturunan dengan Pak Kaduk, tak boleh makan ikan ni. Tak digalakkan. Sebab nanti akan kata-kata badan. Tapi itu, kejap lagi Ros akan kongsikan bersama dengan pendengar kita. Kita nak berehat seketika. Jadi pada korang semua, terus kekal di Perak FM dan juga di Langkawi FM. Untuk koma aja.
0: Ya, untuk koma.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, dan hari ini kita bersilang bersama Langkawi FM bersama dengan Perak FM.
3: Ya, masih lagi bersama dengan saya Ros di Perak FM dan juga kita ada Haris di Langkawi FM.
2: Ya, betul sekali.
3: Ya, jadi kepada koma yang dah tonton kami di Facebook, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey Haris, kalau tadi Haris dah kongsikan tentang cerita Tasik Dayang Bunting dekat Langkawi.
2: Betul.
3: Ros nak kongsikan pula tentang ikan tapah ataupun ikan kata sumpahan tapah. Ikan tapah ni macam dekat Langkawi ada sumpahan Masuri yang bertahan selama 7 keturunan kan, melibatkan penduduk Langkawi. Kalau dekat Perak ni pula kita ada sumpahan ikan tapah yang hanya dikenakan ke atas keturunan Pak Kaduk, tapi dikatakan bersifat selama-lamanya. Jadi
2: selama

0: lamanya.
1: Selama-lamanya. Sehingga kini mungkin ada juga yang masih lagi kena lah. Ataupun ada keturunan dia yang kalau makan ikan tapah ni akan terkena penyakit dia. Jadi kita nak kongsikan dengan anda semua, ia berlaku sekitar tahun 1400 hingga 1500 dahulu, di mana sukan menyambung ayam ni kalau kita biasa dulu memang sangat popular di kalangan rakyat, bangsawan dan juga sultan lah. Jadi cerita ni berlaku di Lubuk Batu 100 yang terletak di sebelah hulu jambatan dan juga keluar ke Sungai Tapah. Jadi berdasarkan cerita orang lama, pada masa tu ada seorang lelaki bernama Pak Kaduk. Rasanya ini popular lah kan, ramai orang tahu tentang Pak Kaduk ni, yang sangat handal dalam permainan menyambung ayam sehingga digeruni oleh penduduk kampung yang didiaminya. Jadi pada satu hari, Pak Kaduk ni telah disyabar oleh sultan pada ketika itu untuk menyambung ayamnya yang sangat hebat tu dengan sultan. Tapi dia terlupa syarat-syarat ketika pertandingan tu berlangsung. Contohnya masa sebelum menyambung ayam tu, sultan nak tukarkan ayam dia ni yang hebat ni dengan ayam Pak Kaduk ni. Jadi Pak Kaduk ni terlupa tentang syarat-syarat tu yang menyebabkan dia kalah dalam perlawanan tu ataupun pertandingan tu. Jadi dengan kekalahan dia tu, berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh sultan, Pak Kaduk ni kena serahkan semua harta dia kepada sultan, termasuk isteri dan juga anak-anak dia. Tapi selepas kekalahan tu, dia dah kalah, dia kena bagikan semua harta dia kepada sultan. Yang tinggal bersama dengan dia pada masa itu adalah kucing dia, seekor kucing. Jadi sebabkan dia kalah, dia tak ada harta. Jadi Pak Kaduk ni pun berjalan-jalan lah dekat dahaku dengan kekalahan dia. Jadi dia berjalan-jalan dengan kucing dia, sebab masa tu dia dah tak ada rumah. Jadi dia nak cari tempat pelindungan yang lain, nak cari makanan.
0: Dia memang habis,
1: habis semua dia bagi kat sultan tu. Tapi baguslah, habis. Sebab dia berpegang kepada janji dia. Jadi dia pun berjalan-jalan dengan kucing kesayangan dia ni, pergi ke tepi sungai, satu sungai ni. Jadi masa dia tengah berehat-rehat kat tepi sungai tu dengan kucing tu kan, jadi kucing dia macam berjalan-jalan kat tepi tu, dan dia nampak, dia macam nampak sesuatu. Jadi dia macam memanggil-manggil lah Pak Kaduk ni pergi ke tepi sungai tu untuk tengok apa yang ada dekat sana. Jadi Pak Kaduk ni mula-mula pun dah hairan lah, macam kenapa, apa yang cuba ditunjukkan oleh kucing dia. Jadi bila dipanggil banyak kali kan oleh kucing dia, pergi
0: kucing
1: ke
0: tu panggil macam
1: panggil
0: mana?
1: Macam panggil, tak tahu lah nak panggil macam mari
0: Pak Kaduk, Pak Kaduk, bukan
1: mari panggil kat situ kan, mari pergi tengok kan. Jadi dia ikut kucing dia pergi kat tepi tu, dia nampak ada seekor ikan tapah gergasi, perutnya besar kat situ. Jadi Pak Kaduk nampak ikan tu, dia pun ambil dan dia belah perut ikan tu. Dan apa yang dia nampak dalam perut ikan tu, ada ada emas, ada ketulan emas dalam tu. Jadi dia ambil lah ketulan emas tu, sebab emas, masa tu ya, emas. Jadi dia ambil dan dia rasa macam berterima kasih juga kepada ikan tu, sebab masa tu dia memang orang kata dah tak ada apa-apa,
0: dah selai sepinggang.
1: Ya, selai sepinggang dah, duit dia kena bagi dekat sultan kan, anak-anak dia, taruhan dia semua dah bagi dekat sultan. Jadi dia tak ada apa-apa. Jadi dia ambil, dia belah ikan, perut ikan tu, dia ambil emas yang ada dalam tu. Dan selepas dia ambil emas yang dalam perut ikan tu, dia jahit balik perut ikan tu. Sebab ikan tu masih hidup masa tu. Jadi dikatakan dia jahit balik perut ikan tu dan dia lepaskan kembali ikan tu ke dalam sungai. Jadi disebabkan itu, dia telah bersumpah katanya, sesiapa ataupun keturunan dia tak boleh makan ikan tapah ni, sebab dia sebagai tanda terima kasih dia kepada ikan tu. Jadi keturunan Pak Kaduk ni tak boleh menyakiti ataupun makan ikan ni. Kalau makan ataupun menyakiti ikan ni, akan terkena sumpahan dia, seperti kata-kata kulit, melecur, bengkak-bengkak. Kiranya memang tak bolehlah keturunan Pak Kaduk ni untuk makan ikan tapah. Dan sehingga kini pun, legenda ataupun mitos ni masih lagi orang kata ada. Jadi kita tak tahulah kepercayaannya macam mana. Mungkin ada yang katanya memang keturunan Pak Kaduk pernah makan dan kenalah gatal-gatal badan kan semua. Tapi saya nak kongsikan juga dengan pendengar kita lah, ada sedikit yang kita boleh kongsikan tentang dari sudut sains lah, tentang
0: dari sudut sains.
1: Ya, kita kena tahu juga kan dari sudut sains sikit tentang ikan tapah ni, di mana keadaan makan ikan tapah ni boleh memberi reaksi yang berbeza sebab protein dalam ikan tu sebenarnya. Jadi apapun kita harapkan lah, kalau betul pun mungkin ada yang boleh kongsikan kan, sebab reaksi semua orang mungkin berbeza, macam kita dari segi mitosnya dan juga sainsnya berbeza. Jadi mungkin boleh kongsikan kalau ada keturunan ataupun yang pernah cuba makan ikan tapah ni, boleh kongsikan dekat Facebook kita lah kan, cerita-ceritanya. Itu antara mitos.
0: Jadi akhir kalamnya, janganlah bertaruh Merugi kan?
1: Betul tu.
0: Lagi ada banyak rugi daripada untung.
1: Tapi orang kata baguslah juga satu perkara tentang Pak Kaduk ni. Bila dia bertaruh dengan Sultan tu, dia dah janji untuk bagi barang-barang dia kepada Sultan tu, dia bagi juga. Sebab dia dah berjanji.
0: Tapi itulah pula. Rugi pula satu susu galuh semua tak boleh makan ikan tapa.
1: Kita pun tak. Sebab kalau Rus sendiri, Rus tak pernah tengok lagi ikan tapa tu. Katanya susah juga nak jumpa ikan tapa tu. Mungkin
0: Rus tak pernah makan lagi ikan tapa.
1: Saya tak pernah. Saya tak pernah makan lagi. Dan tak pernah nampak pun lagi ikan tu sebenarnya. Orang kata susah juga nak cari. Mungkin kalau penduduk area Tapah dekat Perak ni pun ada satu kawasan yang dipanggil Tapah. Jadi mungkin orang penduduk Tapah boleh kongsikan juga dengan
0: yang
1: kita
0: kan. Tahu, yang saya tahu R&R Tapah.
1: Biasa pergi kan?
0: Yang tu saya tahu.
1: Dekat situ lah juga. Kita boleh pergi jumpa penduduk Tapah, boleh tanya kan tentang mitos ni.
0: Jadi bahaya juga tu.
1: Tapi sebab kita tak tahu kan, ramai yang kadang-kadang katanya dia tak sedar dia ada kena-mengena dengan Pak Kaduk ni kan. Jadi bila bercakap pasal ikan tapa ni, ramai juga orang takut nak makan sebab takut nanti terkena gatal-gatal badan. Sebab kata menyembuhkan kalau terkena penyakit ni agak susah katanya. Adalah perkara-perkara tentu yang perlu dilakukan untuk kita hilangkan gatal-gatal kat badan tu.
0: Saya dengar dululah, saya pernah dengar cerita lah dekat dalam apa media sosial saya tak tahulah kesahihan dia. Yang katanya kalau terkena apa ni, yang ikan tapah punya sumpahan tu, kena pergi cari balik emas dia tu yang ada. Ada satu keluarga tu menyimpan emas Pak Kaduk tu, tak silap saya lah.
1: Dan boleh kata jugalah sebenarnya yang dalam perut ikan tapah tu ada 3 keping, macam kepingan emas. Jadi macam Haris kata lah, emas tu direndam dalam air, ada yang kata kena minum, ada yang kata sapu je dekat kawasan yang kata katal tu. Tapi kita tak tahulah kesahihannya.
0: Tapi tengok emas tu lawa betul ya. Pandai perut ikan tapah bertukang.
1: Itulah ajaibnya ada dalam perut ikan tu kan.
0: Pandai perut ikan tapah tu bertukang. Jadi kejadian cantik pula.
1: Mungkin nak kongsi juga dengan Haris, ada hantar dekat WhatsApp kami lah katanya. Dia mungkin dah pernah makan ikan tapah daripada Kak Muni. Katanya ikan tapah sedap buat masak lemak kuning.
0: Masak lemak kuning. Saya suka masak lemak.
1: Kat sini ada. Tapi, yang
0: idea yang menarik tu, saya mungkin akan mencari ikan tapah. Saya akan cuba makan ikan sungai. Tapi saya setakat ni tak pernah makan ikan sungai lagi lah.
1: Faham. Okey, jadi mungkin ada pendengar kita yang nak kongsikan. Macam Kak Ita ni, Kak Ita Cok kata, kami yang berhampiran dengan sungai Perak tak boleh makan ikan tapah.
0: Itulah. Macam tu
1: mungkin ada betul lah kewujudan mitos ni dengan pendengar-pendengar kita. Okey, itu je yang dapat kita kongsikan tentang mitos ikan tapah ataupun cerita ikan tapah diri negeri Perak. Dan kita kita akan kongsikan lagi lepas ni. Apa Haris?
0: Lepas ni kita akan kongsikan berkenaan dengan pergaduhan gergasi Mat Raya dan Mat Cincang. Macam kita tahu dekat Langkawi ni ada gunung raya. Ada gunung raya, ada gunung Mat Cincang kan. Jadi sekejap kita akan kongsikan berkenaan dengan mitos gergasi di Langkawi pula.
1: Jadi kepada anda semua, pastikan anda terus kekal bersama dengan Pan FM dan juga Langkawi FM dalam Silam Budaya. Untuk kamu aja.
0: Untukmu.

0: Bayi DJ Rose. Kembali lagi kita dalam Silang Budaya.
1: Ya. Kalau tadi saya dah kongsikan tentang mitos ikan tapa. Okey, Haris kata janji nak kongsikan tentang gergasi Mak Raya dan juga Mak Cincang.
0: Janji.
1: Okey, okay, kongsikan.
0: Menurut legenda, beberapa ratus tahun yang lalu terdapat sebuah kampung di Langkawi yang dihuni oleh keluarga Gergasi, Mak Cincang dan Mak Raya. Adalah antara keluarga Gergasi yang tinggal di situ. Disebabkan saiz mereka yang besar serta mempunyai kekuatan tenaga luar biasa, bentuk muka bumi Pulau Langkawi pun telah berubah. Kisah itu bermula apabila Mak Raya bercadang untuk mengadakan majlis kenduri pada hari pertunangan anak perempuannya dan anak lelaki Mak Cincang. Akan tetapi, kedua-dua gergasi itu terlibat dalam pertikaian kerana dikatakan bahawa anak lelaki Mak Cincang telah berlaku sumbang dengan seorang anak dara lain.
1: Tak baik. Jadi, ni
0: betul. Jadi pertikaian itu menjadi lebih parah ketika tibanya hari kenduri dilangsungkan. Kedua-dua sahabat baik itu dikatakan telah bergaduh sehingga bertumbuk, tendang, menendang dan menampar antara satu sama lain. Jadi pergaduhan antara Mak Raya dan Mak Cincang ni yang melanjutan menyebabkan kilat dan petir sambar menyambar. Akhirnya datang pula gergasi yang ketiga bernama Mat Sawar. Sebagai orang tengah bagi menyelesaikan masalah pertelingkahan mereka berdua ni di Jeros. Tua-tua pun gaduh lagi.
1: Orang tengah lah ni.
0: Nah, orang tengah. Jadi orang tengah. Dan mereka akhirnya disumpah bertukar menjadi gunung ketika pergaduhan berada pada waktu puncaknya. Mat Raya telah bertukar menjadi Gunung Raya, manakala Mak Cincang bertukar menjadi Gunung Mak Cincang. Dan Mak Sawar pula yang menjadi orang tengah kepada pergaduhan itu pula bertukar menjadi Bukit Sawar. Kawan yang tak ada kena-mengena pun kena jadi bukit juga.
1: Kesian kawan.
0: Tak pasal-pasal jadi bukit juga kena sumpah. Yang terletak di antara kedua-dua buah gunung berkenaan. Jadi kalau kita tengok, selalunya kalau gambaran dari jauh tu, belah kiri sekali tu Gunung Mak Cincang, tengah sekali itu Bukit Sawar, dan yang kanan tu Gunung Gunung Raya. Macam itulah. Dan selalunya Gunung Mak Cincang ni dikenali dengan Sky Cap lah. Jadi, Sky Cap, kabel.
1: Bukit ni kiranya menceritakan tentang tiga orang sahabat lah kan?
0: Ya, tiga orang sahabat yang berkelai. Dalam kedah dia berkata berkelai.
1: Berkelai gaduh.
0: Dan juga dekat Langkawi ni ada nama-nama seperti kalau DJ Rose Wasan ada nama Pekan Kuah.
1: Okey.
0: Ada Kampung Belanga Pecah. Ada juga Ayak Hangat.
1: Okey.
0: Dan dikatakan juga nama-nama itu disebabkan pergaduhan yang berlaku lah. Pergaduhan yang berlaku di hari kenduri tersebut.
1: Dijadikan tempat apa yang terjadi peristiwa pada hari itu dijadikan tempat dekat Langkawi
0: Betul, dan dikatakanlah mitos lah kan. Dikatakan ketika mereka bergaduh tu antara Mak Raya dengan Mak Cincang tu melempak kuali, lempak apa semua kan. Lempak belanga apa semua, lempak belanga tu. Belanga pecah. Jadilah kampung belanga pecah. Dan bila belanga pecah, kena mesti ada kuahnya. Dan kuahnya tumpah di Pekan Kuah.
1: Jauh. Pusing ke sana terpelanting.
0: Terpelanting. Lepas tu dekat Air Hangat tu tempat Ayak Hangat. Macam itulah mitosnya. Saya tak tahu kesahihannya. Ini hanyalah dikabarkan dari mulut ke mulut lah mitos ni. Turun-temurun punya mitos.
1: Menarik cerita
0: tapi setakat
1: ni.
0: Dan kepada-kepada yang nak melancong ke Langkawi, alhamdulillah setakat berapa 20 tahun saya hidup di bumi Langkawi ni, tak ada lagi daripada gergasi saya lihat. Selamat lagi. Jangan risau.
1: Masih selamat untuk kita pergi ke Langkawi
0: Masih selamat.
1: Menarik cerita ni tentang tiga orang sahabat lah katanya kan. Gergasi Mak Raya, Mak Cincang dan juga tadi siapa kawannya tadi yang terakhir tu Mat Sawar.
0: Mat Sawar. Yang tak ada kena-mengena tiba-tiba jadi bukit juga.
1: Tak apalah, kita jadikan pengajaran lah kan kepada apa yang terjadi kepada mereka. Kalau baik mungkin ada yang nak buat kenduri tu, jangan bergaduh-gaduh.
0: Tak betul. Kok saya jadi bukit gunung ganang juga. Habis. Tak pasal-pasal.
1: Okey Haris, kalau tadi Haris dah kongsikan tentang bukit ni lah, bukit antara tiga orang sahabat ni kan, tentang pergaduhan kekasih Mat Raya, Mat Cincang, dan kita pun dah orang kata sampai ke penghujung-penghujung ni silam budaya untuk hari ni. Tapi sempatlah sekejap kan Ros nak kongsikan cerita tentang cerita Pak Kadok. Kalau tadi cerita pasal kita panggil ikan tapah ni ada kena mengena dengan cerita Pak Kadok ni. Sebab saya rasa ramai yang tahu tentang cerita Pak Kadok, di mana berlakunya tentang cerita Pak Kadok ni pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ibni almarhum Sultan Mansur Shah, di mana pada ketika ini sukan ataupun satu permainan menyabung ayam merupakan permainan yang amat digemari kat sana. Sebab orang jadikan permainan ini sebagai satu temasya lah. Kalau buat tu mesti besar-besaran sebab dia akan melibatkan semua golongan seperti rakyat jelata, bangsawan sehinggalah sultan. Jadi kebetulan pada zaman itu terdapat seorang pemuda iaitu Pak Kadok ni sendiri daripada Sumatera datang ke negeri Perak cari tempat. Akhirnya dia jumpa tempat baru di negeri Perak, dan dekat situ tempat yang ditujunya iaitu Lambo di kampung Pulau Lambo Kiri. Jadi kat sana Pak Kadok ni sangat disenangi kan, dan diterima baik oleh masyarakat kampung sehinggalah dia dijodohkan dengan seorang gadis dekat sana dan menetap di sana. Jadi cerita pasal Pak Kadok ni adalah berkenaan dengan ayam dia yang sangat hebat. Jadi macam mana dia mendapat ayam yang sangat hebat tu? Maksudnya ayam yang digunakan untuk bertarung.
0: Betul, ceritanya.
1: Ketika satu hari Pak Kadok ni tengah kemas rumah dia kan, orang kata berjalan-jalan di sekitar rumah dia, dia ternampak seekor ular yang katanya tengah menggonggong sebiji telur ayam. Jadi dia pergilah kepada ular tersebut sebab ular tu berjalan-jalan kat sekitar rumahnya.
0: Dan ular tinggal, berjalan-jalan?
1: Ular, bukan berjalan-jalan lah. Orang kata ada kat sekitar rumah dia. Dan juga tinggalkan telur tu dekat kawasan rumah dia. Jadi Pak Kadok ni pergilah dekat ular tersebut, tengok telur tu kan. Jadi dia ambil dan dia simpan untuk tenakan dia. Cadangannya untuk tenakan lah. Tapi bila ayam tu menetas, telur ayam tu menetas, dia besarkan, dia nampak ayam tu macam seekor ayam sabung yang handal lah, yang boleh berlawan. Jadi dia namakan ayam tu Biring Si Kunani. Jadi si Biring ni lah sentiasa digunakan oleh Pak Kadok untuk dalam pertandingan menyabung ayam, sehingga semua penduduk kat situ tahu tentang kehebatan ayam ni. Sehinggalah sultan sendiri rasa teruja lah nak lawankan, nak sabungkan ayam dia sendiri dengan ayam Pak Kadok ni. Jadi satu hari dia menyatakan hasrat dia untuk menyabung ayam dia dengan ayam Pak Kadok sebab nak tahu kehebatan dia. Tapi dia sediakan syarat untuk Pak Kadok ni, di mana ada syarat dia, sebab dia tahu ayam Pak Kadok ni sangat hebat. Jadi Pak Kadok ni pun dia terima pelawaan sultan tu sebab tak ada rasa takut, sebab dia tahu dia akan menang. Jadi antara syarat yang dikenakan oleh sultan, kalau Pak Kadok kalah, dia kena serahkan semua harta dia lah, yang macam tadi kita kongsikan, rumah dia, tanah dia, ahli keluarga dia. Dan juga kalau dia menang pertandingan tu, dia akan dapat satu jawatan dalam kerajaan. Maksudnya masa tu dia mungkin jadi salah satu petugas ketua dekat negeri dia lah, negara dia kan. Jadi Pak Kadok tu bersetuju. Tapi dia tak sangka sebelum dia nak memulakan pertandingan tu, sultan nak tukarkan ayam dia dengan ayam Pak Kadok.
0: Dia tukar diam-diam. Sultan tukar diam-diam ke?
1: Bukan tukar diam-diam lah, dia minta secara depan.

Hil Husaini untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
5: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Perak FM. Hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM. Salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Okay, Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 4.15 minit petang. Selamat petang kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Ros dan saya memohimak sehingga jam 7 malam nanti yang tengah memandu pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai tiba di lokasinya. Dan juga sambil-sambil tu saya nak kongsikan dengan anda sedikit info trafik yang berada di Lebuh Raya tu, di mana satu kemalangan dilaporkan di kilometer 333.8 arah selatan dari Tapak ke Bidor dan lorong kecemasan terhalang, namun trafik dilaporkan terkawal. Jadi kepada anda yang mungkin lalu di sana kan, tengah berada di Lebuh Raya itu, hati-hati ketika memandu, jaga jarak kenderaan anda, dan juga kalau ada yang dah memandu lama tu rasa penat, ambil masa seketika untuk berehat di kawasan R&R yang disediakan. Jadi biar lambat asalkan selamat, okay? Dan juga kita nak terus bacakan juga ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp FM. Antaranya kita ada daripada Kak Ita Choy daripada Botani, katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Per FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Botani petang ni katanya panas-panas manja, katanya tengah dengarkan Per FM. Ada kata untuk koma aja. Terima kasih. Juga kita ada Mama Vivi yang katanya tengah dengarkan juga Per FM. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Per FM, rakan-rakan DEM dan juga grup CJU Per FM untuk koma ajanya. Tadi katanya dalam perjalanan nak ke Parit katanya, jadi rasanya dah sampai tu. Hati-hati kan kepada koma yang orang kata nak berjalan petang-petang ni. Dan juga kita ada Kak Na juga katanya dengarkan kami Perak FM dari London katanya. Nak merasa memijak bumi London ni katanya, ikut adik dan juga rakan-rakannya ketika ini katanya pukul 8 pagi macam tu lah katanya, tengah masak untuk sarapan pagi sambil dengarkan Perak FM kat sana menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih Kak Na, selamat berjalan-jalan, selamat bercuti. Nanti bolehlah hantarkan gambar-gambarnya lagi kan untuk kami kat sini, tengok apa yang menarik dekat sana. Katanya pagi ni untuk sarapan pagi menyambai di London. Amboi kan, orang kata pergi ke luar negara pun tetap ingat untuk menyambai-nyambai ni kan. Terima kasih juga kepada kamu semua yang kekal setia dengan Perak FM walaupun pergi jauh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak kan. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan kami, semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan jam 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada Warta Perak, dan juga untuk makluman kita bersama maksudnya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.49 minit petang nanti. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Nuha Bahrain dan juga Mimpi Malam-Malam. Perak FM untuk koma je.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamaruddin dalam Warta Perak 4.30 petang. Pertandingan Forum Piala Menteri Besar Perak melakar sejarah apabila tahun ini buat julung kalinya membuka penyertaan di peringkat antarabangsa bertemakan Bahasa dan Budaya Teras Madani Sejahtera. Pertandingan kali ke-16 itu secara tidak langsung membantu memperkukuh kedudukan Bahasa Melayu sebagai medium wacana ilmu merentas sempadan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata pertandingan itu bukan sekadar pentas untuk mencungkil bakat tempatan, malah menjadi platform yang menarik minat pelajar dari pelbagai negara untuk berbahas dan berhujah dalam Bahasa Melayu. Menurutnya, pertandingan yang diperkenalkan sejak 2011 itu telah berkembang daripada sebuah pentas yang menghimpunkan bakat tempatan kepada wadah yang menarik minat pelajar dari pelbagai negara untuk menggunakan Bahasa Melayu dalam wacana ilmu. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menyalurkan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi menyokong penganjuran pelbagai program sempena Bulan Muzik Bandaraya Ipoh yang berlangsung sepanjang Julai hingga pertengahan Ogos depan. Exco Pelancongan, Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Siyi berkata kerajaan negeri turut memperuntukkan RM50,000 untuk memastikan acara berkaitan berjalan lancar sepanjang bulan berkenaan. Menurutnya, antara program terbesar yang diadakan adalah Harmony Music Cup, pertandingan muzik antarabangsa ketiga Anjuran Pertubuhan Kebudayaan dan Orkestra Cina Ipoh. Dalam pada itu, Loh berkata pihaknya turut meraihkan kepelbagaian budaya yang menjadi identiti Malaysia selaras dengan konsep Malaysia Madani menerusi penganjuran pelbagai pertandingan kebudayaan. Politeknik Unku Omar PUO di Ipoh meneruskan komitmen dalam menjaga kebajikan pelajar menerusi pelaksanaan Gerobok Rezeki 5.0 yang menyediakan sarapan pagi secara percuma pada setiap hari Jumaat sepanjang semester. Program yang memasuki edisi kelima itu dimulakan dengan pengagihan 100 pek nasi lemak. Pengarah PUO Dr. Salmi Cik Meh berkata pelaksanaan Gerobok Rezeki bukan sekadar program kebajikan. Sebaliknya, menjadi simbol budaya yang terus diperkukuh dalam kalangan warga kampus. Menurut beliau, pelaksanaan program itu turut memperlihatkan kerjasama erat antara institusi pendidikan, agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat dalam memastikan kebajikan pelajar terus terpelihara. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Rasanya Udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomel-ngomel juga. Duduk dengan adab menatang game tu berjam-jam. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu badan geram je teman.
1: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Yung oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
2: Pete dan madu tualang ajanya terkena di tapak 97.3 MHz.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam
4: #penyarangjakim.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solat di masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan, 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 54.9 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel

0: Friday.
1: Boleh memudahkan lah dan meringankan beban penduduk Tani lah dengan situasi karangan ini lagi yang orang barang makin mahal, kos sehari hidup tuh makin tinggi, jadi ada budi ini ya, jadi meringankan beban lah.
2: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
3: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
5: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.28 minit petang. Selamat petang kepada anda yang masih lagi mendengarkan Perak FM ketika ini yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Yang berada, kalau berada di Lenggong, frekuensi kami di sana 94.2 degree, 96.1. Bukit Larut 104.1. Jadi yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit anda. Okay, secara percuma aja. Selain dapat dengarkan radio Perak FM, anda juga boleh dengarkan siaran radio RTM yang lain. Dapat tonton saluran TV1, TV2, saluran TV OK, saluran sukan, saluran berita menerusi aplikasi RTM juga. Kalau nak tengok FIFA pun boleh juga menerusi aplikasi RTM Click. Jadi tak rugi kalau kau memuat turun aplikasi RTM Click. Okay, jadi yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Jadi sampai petang ni kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar saja nanti. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan anda. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda yang berada di rumah tu petang-petang ni, tengah bersantai-santai sambil tengok Perak FM pula, dengarkan siaran radio Perak FM. Mungkin ada yang orang kata tengok TV juga, anda boleh tonton rancangan-rancangan menarik yang ada di saluran TV2 RTM. Antaranya kejap lagi jam 5.30 minit petang ada drama bersiri dengan tajuknya Cik Salmah Bintang Radio episod 5, lakonan Dian B. Ramli, ada Fatul Wafi, Caca Mak Imbong dan juga ramai lagi dalam Cik Salmah Bintang Radio episod 5 jam 5.30 minit petang di saluran TV2 RTM. Dan juga esok jam 11 pagi kita ada rancangan HTV Reloaded. Anda boleh tonton jam 11 pagi di saluran TV2 RTM, Bual Bicara Santai bersama dengan Nadia Akilah dan juga Akmal Nazri bersama dengan tetamu jemputan secara langsung di saluran TV2 RTM. Dan juga untuk malam ni nanti jam 9 malam pula kita ada DJA Show bersama dengan Datuk Jamal. Anda boleh tonton jam 9 malam nanti di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Glee. Itu antara rancangan-rancangan menarik lah yang kamu boleh tonton di saluran TV2 RTM. Kalau kat rumah tu tak tahu nak tengok apa, buka saluran TV2 RTM. Okay? Dan juga kita nak bacakan lagi antara pesanan ataupun WhatsApp yang kita telah terima daripada pendengar kita. Yang ini ada daripada Kak Ayu dari Tapah Road, katanya hadir petani dengarkan Perak FM. Cuaca kat sini katanya baik-baik aja, sambil tu dengar radio Perak FM daripada pagi tadi, katanya tak jemu koma. Perak FM radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih Kak Ayu. Dan juga kita ada daripada Kak Saloma dari Teluk Intan, katanya nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Petang ni hujan dekat Teluk Intan katanya. Dan juga kita ada Kak Mi dari Klebang, katanya nak ucapkan selamat petang buat sahabat-sahabat CJU, katanya apa kudak-kudak petang ni. Dan juga dia kata hati-hati kepada yang tengah memandu. Betul tu, yang tengah memandu ketika ini mungkin ada setengah kawasan hujan. Kalau kat Perak FM ni, sekitar Perak FM ni dah nampak mendung-mendung sikit dekat tempat koma pula, macam mana nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat koma pun boleh juga hantarkan di WhatsApp Perak FM, nanti kita akan bacakan. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Yup, yang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: On Air.
1: Hai, assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus mendengarkan Perak FM. Dan macam biasa untuk Beast On Air kita pada kali ini, saya telah menerjah ke area-area di Ipoh ni untuk kita tengok kedai-kedai yang ada. Kita nak tanya, nak sembang-sembang sikit dengan mereka mengenai dengan perniagaan mereka. Okey, jadi petang ini kita nak bersama dengan seseorang di Bandar Berputera yang dikenali dengan nama Umi ataupun nama sebenarnya
2: Noriza.
1: Kak Noriza kita. Saya bukan apa, saya berhenti tengokkan kuihnya. Banyak berbenuh, berjenis-jenis kuih ada di sini. Jadi Kak Noriza boleh kongsikan antara juadah-juadah yang dijual di kedai Kak Noriza ni?
2: Macam-macam kuih kami, kuih campur-campur.
1: Kuih campur-campur. Paling popular apa? Paling popular?
2: Paling popular kat sini.
1: Paling ramai lah orang. Dia lah habis dulu.
2: Dia habis dulu popiah.
1: Popiah, tengok popiah. Saya dah sebab satu nasi baik dah tinggal satu kat saya. Memang clear. Satu lagi kuih. Apa nama kuih saya beli ni? Kuih limeh. Limeh ni, hampa dah tengok ni. Kuih apa? Tepung pulut ada ni. Lepat pisang ada. Bubuk ada, badak berendam, badak tidur, badak menyungkur, semua ada dekat sini. Hampa jangan tak mai ke kedai Kak Noriza kita. Betul-betul dekat traffic light Bandar Baru Putera. Kamu datang ramai-ramai. Kak, buka pukul apa?
2: Sini 2:30 kak dia dah.
1: Sampai pukul eh?
2: Sampai habis lah.
1: Sampai habis lah. Andai kata tak habis, sampai subuh dia ada kat sini. Hampa jangan duk rusing. Tu dia. Okey, jadi kamu jangan lupa untuk datang ke kedai Kak Noriza kita. Okey, terima kasih kak saya lagi Kak Noriza.
2: Yes.
1: Assalamualaikum semua. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Beef On Air setiap hari di Perak FM untuk kamu aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Kamu kat mana? Kamu kat mana?
5: Ini you belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
0: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Peteh, Butter dan Kampung Gajah, koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
6: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja!
5: Untuk kamu aja.
6: Aja menang!

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 5.57 minit petang. Baiklah, sebentar saja nanti jam 6.15 minit petang kita akan ikuti ataupun dengarkan klip Moh Gebang untuk minggu ini. Dan saya nak terus bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Raya Kampar. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Era FM. Katanya tengah minum-minum petang ni dekat iri rumahnya, katanya sambil layan Perak FM. Dan juga kita ada daripada pendengar kita ini Syarul dengan ucapan selamat petang buat semua pendengar Perak FM. Dia kata nak kongsikan keadaan cuaca di Taiping, katanya cantik aja petang ni, malam nanti nak ke pasar malam di Cangkak Jering katanya, dan juga ke Munting. Dan juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada yang ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, juga nak ucapkan selamat petang, salam hujung minggu untuk semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya setiasa dengarkan radio Perak FM tak mandang yang lain. Katanya petang ni sibuk dengan adik-beradik yang lain, nak kumpul masak-masak katanya, nak sambut hari jadi mak mertua dan juga ayah. Dia kata dengan mak mertua dan suami hari ni hari jadi dia katanya. Dengan ucapan selamat petang untuk semua pendengar Perak FM, selamat berhujung minggu. Jadi selamat hari lahir kepada kuma yang sambut hari lahir hari ni kan, dan semoga yang baik-baik aja kan. Dan juga ini daripada Yub E. Manung, juga nak kongsikan keadaan cuaca di sini, katanya petang ni mendung aja. Dan juga dia kata esok ada gotong royong nak masak bubur Asyura katanya untuk diagihkan kepada penduduk sekitar. Jadi katanya kalau yang berkelapangan tu bolehlah jemput datang untuk sama-sama rasa kan. Mungkin ada juga yang nak buat bubur Asyura ni, orang kata aktiviti di hujung minggu kan, gotong royong di dalam kawasan taman tu kan, orang kata sama-sama untuk meriahkan, dan juga aktiviti, salah satu aktiviti untuk merapatkan lagi silaturahim kan penduduk dalam penduduk dalam taman tu, orang kata satu kerjasama ataupun satu kaedah cara yang baiklah untuk merapatkan silaturahim semuanya. Okey. Jadi kalau adik nak hantar ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nanti kita akan bacakan lagi ucapan anda. Jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. FM untuk koma aja.

0: Sandiwara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah Suara Bertemu Suara dan Lokasi Bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara Bertemu Suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM.

0: 89.9 kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Memasuki jam 2 petang ini, tibalah masanya untuk saya pula, Aida Suzali, mengambil alih tugasan menemani koma sepanjang 5 jam untuk siaran Moh Gebang ini, 2 petang hingga 7 malam. Sekarang ni kalau kita tengok cuaca di luar sekitar Ipoh ni, bukan main rasanya. Kalau tarik gebor tu memang seronok waktu-waktu ini. Yang menarik untuk hari ini, jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu dari Zon Nostalgia ini selama 1 jam 80-an 90-an menemani Komer FM Seseredo nombor 1 Orang Perak.
2: 4 minit petang kita insya boleh.
3: Ya, kita masih lagi bersama dalam segmen Moh Gebang. Okey, dan sejam kita nak bersama dalam Moh Kita Nyanyi.
2: Moh Kita Nyanyi. Tadi kita berhibur misalnya Ihab Surahan.
3: Ya, betul ya. Dan tibalah masanya untuk anda yang nak menunjukkan bakat menyanyi.
4: Sepasang mata mu yang sayu merenung lembut ke wajahku, membuat hatiku hancur lebur.
5: Seumur hidup aku, ini yang pertama.

0: Mamu selalu.
1: Kembali bersama saya Eli dan juga Ilya Buang di Konti Pena FM. Assalamualaikum Pak Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
1: Alhamdulillah. Pak Ya sihat Pak Ya?
2: Alhamdulillah.
1: Komo awesome?
2: Pak Ya dan Eli pun
1: awesome juga. Seperti biasa Pak Ya hadir lagi ke Konti Pena FM. Duduk jam pertama dengan Pak Ya, kita rancangan seloka
2: pantun.
1: Setiap minggu Pak Ya, kita ada tema.
2: Ada tema.
1: Ada tema ya. Dan hari ini tema kita iaitu
2: duit. Semua orang suka duit, semua orang nak duit.
1: Ya.
2: Macam mana nak dapat duit? Ya. Itu kenalah keluarkan kederaan.
1: Dia banyak cerita pasal duit ni Pak Ya. Yalah. Kita sembang-sembang nanti kan.
2: Sebab duit ni otak kena jalan.
1: Ya, yeah, betul. Kena kedekah keringat.
2: Yalah.
1: Kena sebab apa ni orang kata bagi masa.
2: Yeah.
1: Bukan senang cari duit Pak Ya kan.
2: Dulu orang kata pakai apa, not tu kertas, duit kertas lah. Duit not. Dia sebenarnya ada sejarah not ni.
1: Oh, ada sejarah?
2: Ada sejarah.
1: Oh, apa sejarah not ni Pak Ya?
2: Tak tahu, saya pun lupa dah. Dia cerita pasal not ni dulu kita satu macam kertas perjanjian.
1: Dengan Atma Bahasa di Pena FM. Dan sekali lagi petang ni kita bersama dengan Yang Berbahagia Mursi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, pakar rujuk DBP, Pengetua The Malay College Kuala Kangsar MCKK, yang datang bersama kita di pada petang ini. Assalamualaikum Tu Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, apapun kita kembali dengan Atma Bahasa kita untuk hari ini 2 hari bulan Julai.
3: Kita ada segmen 1 unitnya Dialek Perak. Mursi nak membawa topik logat Perak yang ada pengaruh bahasa Inggeris. Government datang daripada government. Seterusnya slide ni lampu suluh. Tapi datang daripada bahasa Inggeris torchlight.
4: Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Anda bertemankan anda di sini Mesir Ruangan Moh Gebang yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, insyaAllah sama-sama kita doakan dan semoga dikurniakan ketenangan, kebahagiaan dan dikurniakan juga rezeki di segala sudut kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda juga. Petang-petang begini jom tenang tenang kita layan lagu-lagu yang menjadi kenangan merusi ruangan pembuka tirai Moh Gebang kita pada petang ini.
5: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moh Gebang untuk minggu ini.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Datang ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, pelaksanaan bodi DISA bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan DISA persendirian yang layak menikmati DISA bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyimak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau semakan lanjut, anda boleh layari budimadani.gov.my. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Sampai di sini saja tugasan saya untuk temani anda pada petang ini. Jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi hari Isnin nanti bersama dengan saya, Ros, dan juga DJ Maslita, Mira dan juga Apit Wan Lebo. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: Tausiah.
1: Ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Bawa biarlah kutip derma buat spanduk lagi anak-anak yatim minta derma. Nasib baik ada satu orang, saya tengok depan mata saya. Orang tanya, orang kaya tanya, apa yang Tuan Haji cari?
3: Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim.
2: Ya mana faham, tak faham, tak. Oh, kebetulan ayah mertua saya nak bayar zakat. Inilah dia, masuklah ini rumah.
3: Budak-budak, inilah rumah kita yang baru, nampak tuan-tuan.
2: Astaghfirullahalazim. Kalau kita susah, ada tak orang tolong? Ada. Kalau kita keseorangan, ada tak orang tolong? Ada. Datang ke barakah. Ni berapa ramai yang duduk di barakahnya tak ada pasangan. Duduk sini kawan, semayang ramai-ramai, mengaji ramai-ramai, makan ramai-ramai. Silat-silat hari bulan, ada jodoh pula di barakah. Dengan siapa? Dengan pelawat laki-laki. Okey, datang melawat, dibawa melawat ke pondok, makcik pondok buka pintu, ya, inilah rumah saya. Sudah. Mata bertentang, kasih pun mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang. Kawin 70-73. 4 bulan kahwin, datang balik makcik tu. Apa sebab makcik? Udah mati gitu dia. Lah. 3 bulannya bahagia. Oh, naiknya tu. Ada yang kata itulah kau. Tidur elok-elok seorang, kau kata nak berlaki. Ha, sekarang. Udah pakai lampin ke dia, kau pun dah padan muka kau tu dia. Allah, gelak kau kita ni. Mesti ada pengalaman tu tuan-tuan. Orang lain dah habis gelak, dia tak habis. Baik, jadi tuan-tuan, yang kita target sekarang ialah syurga. Di dunia ni nikmat pun tak lama. Jadi kalau kita banyak tak dapat nikmat dalam dunia, sabar. Nanti Allah bagi kita syurga. Di syurga tak penat, di syurga tak lelah, di syurga tak letih, di syurga tak ada sakit gigi kat semua. Sakit kepala pun tidak. Allah sebutkan dalam Quran, orang dalam syurga tak sakit kepala. La yusada'una anha wa la yun. Tak sakit kepala pun. Ni sekarang ni setengah sakit kepala. Pening kepala ustaz. Kenapa pening kat Som? Naik bas duduk kat belakang ustaz. Oi. Melambung-lambung ustaz. Ni kat Som duduk di belakang buat apa? Kat Som dah ambil dah seat depan. Kat Som dah cup awal lagi. Bila datang bas, Kak Sun tengok beg Kak Sun kat belakang. Celaka betul orang ni. Siapa yang ubah? Ketua rombongan tu lah. Yang Kak Sun duduk tempat ketua rombongan tu kejadah apa? Ya Allah. Bergaduh lah. Lepas ni ketua rombongan sewa bas yang semua orang boleh duduk depan. Dia tinggi ke atas. Bukan belakang. Kalau lalu dekat terowong tu, separuh sangkut. Nak buat macam mana? Baik, jadi sekarang kita target apa? Syurga. Yang masalah dalam dunia ni boleh selesai tak? Boleh. Kesusahan dalam dunia ni boleh selesai tak? Boleh. Tapi jangan susah di akhirat. Kalau susah dalam kubur, siapa nak nolong? Okey, tetapi kalau kita susah dalam kubur, boleh tolong? Siapa yang boleh tolong kita kalau kita susah dalam kubur? Ha? Malaikat tanya, "Marab buka, siapa Tuhan awak?" Tak tahu. "Siapa Tuhan kamu?" "Din. Tolonglah mak Din. Telefonlah mak WhatsApp, kabur kejap. Siapa Tuhan?" Tak ada siapa boleh nolong. Kalau kita dihimpit dalam kubur, tak ada siapa boleh nolong. Sekarang kakak duduk dalam dewan ni sempit. Sempitnya dewan ni. Kak, dekat luar-luar kak. Kalau rasa-rasa sempit, pintu tu terbuka kak, keluar ikut sekali. Kalau kita rasa panas dalam dewan ni, pergi keluar kak. Di luar sana ada kipas angin, duduklah sana. Tapi kalau sempit dalam kubur, panas dalam kubur, panas. Malaikat, nak keluar. Ui. Malaikat, nak balik. Balik ke mana, Yung? Bakang sarai. Aku nak balik, tu dia. Mana, nak pergi mana? Parit tengah. Itu rumah lama, hang. Rumah bahari di sini, ni, kata dia. Ah, sudah, entah. Tak boleh balik dah. Kalau kita mati, boleh balik, orang pun tak nak lah. Tanam siang, malam mayat balik. Baca Yasin tau. Yasin, nampak ni. Pocong dah. Walaupun yang kita balik itu sayang dekat kita. Tanam 10 pagi, 8 malam mayat suami balik. Duduk atas sofa, tengok berita. Isteri keluar bilik air, tengok-tengok mayat suami ada. Ya Allah abang, abang balik ke? Outing. Nanti lepas syak balik lah, balik kubur. Agak-agak makcik tu pingsan ke, lari ke apa pun tak ada. Sebab tu target kita sekarang ialah melepasi kubur, melepasi akhirat, melepasi mahsyar. Akhirnya masuk dalam syurga. Jadi macam mana supaya kita boleh masuk syurga, melepasi benda-benda ini? Jadilah orang yang baik di dalam dunia ketika masih hidup. Buatlah amalan soleh. Dan target kita apa? Target kita adalah akhirat. Apa yang aku buat ni untuk akhirat? Aku nak semayang, aku nak puasa untuk akhirat. Okay, akak-akak bulan depan Syaban. Ada tak sini yang nak pergi Ramadan di Mekah, umrah? Ada. Saya nak puasa dekat Mekah, Ustaz. Oh, bagus. Memang tiap-tiap tahun akak puasa dekat Mekah. Oh, seronok sana. Seronok, Ustaz. Tak payah masak, Ustaz. Semuanya, Ustaz. Nampak? Nak pergi umrah Ramadan. Okey, akak-akak bila pergi umrah Ramadan, akak ada RM1,000. Kena tukar tak nak pergi Mekah? Duit RM1,000 tu kena tukar tak? Kena tukar sebab duit Malaysia tak laku di sana. Yang laku duit rial. Kita tukar. Bila tukar dapat duit rial, baru boleh belanja. Bawa duit kita tak mau dia. Dia nak duit dia. Maka kita kena tukar. Kalaulah pergi ke luar negara, kena tukar. Nama dia money changer. Kena tukar di money changer. Nak pergi negara Singapura je pun, seberang tambak, boleh bawa duit ringgit beli sana. Nah, kami nak Singapura dollar. Dia nak duit dia. Di akhirat agak-agak dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak pahala. Sekarang waktu masih hidup, jom kita tukar. Sebab lepas ni kita nak pergi luar. Tukar daripada apa yang kita ada sekarang, kita tukar kepada pahala. Ada handphone? Ada. Tengok benda yang baik-baik. Supaya bila kita tengok tu dapat pahala. Tukar. Sekarang kita dah tengok gambar macam-macam, bang. Macam-macam gambar tengok. Ya Allah, tak malu budak-budak ni. Ya Allah. Tapi tengok juga. Sebab tu abang, bila nak tengok handphone ke apa ke, tengok dengan isteri di sebelah. Tengok ceramah Ustaz Kazim. Isteri panjang tengkok. Abang tak minat Ustaz Kazim. Buka atas. Tak minat tak apa, buka atas. Tu siapa abang? Ustaz Wadi. Ha, Ustaz Wadi abang minat lah. Tengah habis Ustaz Wadi, mai perempuan pula duk joget. Astaghfirullahalazim. Isteri sebelah. Tak malu budak-budak ni. Isteri pun ke dapur baca kopi. Dia cari balik mana. Ni bukan orang sini lah, di Afrika ni. Kita sekarang ada Quran. Tukarkan daripada duk saja baca. Tukar jadi pahala. Kita sekarang ada makan minum, tukarkan jadi pahala. Nama dia sedekah. Kita sekarang ni ada tanah, tukarkan menjadi pahala. Nama dia wakaf. Kita sekarang ni ada baju, tukarkan pahalanya nama sedekah. Siapa-siapa yang sedekah kain baju dia, masih dia dapat pahala. Walaupun kainnya cuma tinggal sehelai benang saja. Jiran sebelah rumah kita terbakar. Kita beli kain pelikat, cak gajah duduk. Kain batik, cak semut. Baju kelawar, baju apa. Kita hadiah pada dia. Selis pinggang. Kita pun bagi baju kelawar kat isteri dia. Pakai bagi jubah dekat dia. Dia pun pakai. 5 tahun dia pakai tuan-tuan keput. Tinggal sehelai benang je lagi. Masih mendapat pahala. Jangan akak-akak marah pula. Di rumah dia tengok dekat depan pintu kat lantai tu kain batik. Bang, macam kain batik yang saya sedekah tu bang. Buat lap kaki bang. Jangan kecil hati, walaupun lap kaki, kita yang sedekah masih dapat pahala. Sekarang jom kita tukarkan apa benda yang kita ada sekarang, tukar jadi pahala supaya bermanfaat di hari kiamat. Kalau nak keluar negara, kena tukar duit. Kalau nak keluar dunia, tukar pahala. Sebab target kita ialah akhirat. Nun di sana,

0: InsyaAllah tuan-puan rahmati Allah. InsyaAllah kita nak teruskan pada hadis yang ketiga, riwayat Muslim. Saya baca tuan-puan ikut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang bermaksud dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.
1: Baik, kita lihat hadis yang ketiga. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Ni akak-akak ni, abang-abang ni duduk dalam dewan, pergi rombongan, pergi jalan, bila nak keluar rumah. Bila nak keluar rumah, apa dulu yang akak-akak pakai? Menutup aurat. Allah, pakai tudung lah, ya Allah. Pakai baju lah, stokin pakai, sarung lengan pakai. Face mask pun pakai. Nampak tu? Jadi orang Islam tu. Kalau jadi orang kafir, baju je pakai. T-shirt. Seluar tak pakai, tak pakai, tak tahu. Ada yang pakai baju dalam, keluar, ya Allah. Oi. Yang laki-laki pula baju tak pakai, seluar pendek je pakai jalan. Basuh motor depan rumah. Basuh kereta sebelah rumah kita pakai seluar pendek. Badan ketul-ketul. Kita orang perempuan pula tengok laki kita pula sedih. Tengok kat sebelah dia pula, ya Allah, orang Ono, orang Afrika, tall, dark, handsome pula. Ya Allah, bulu dada ni dari pusat naik ke muka. Kita tengok suami kita pula, bulu apa pun tak ada lah orang tua ni, masalah sungguh lah. Cuba tengok orang Islam, akak tadi makan kacang, dah habis dah kat nak kacang. Gigi elok tak apalah, ya Allah. Oh, maknanya akak kalsium tinggi, bagus. Tak patah gigi. Kita ni makan lah Ustaz, oh dah 4 gigi patah Ustaz, oh pergi makan kacang. Allahu Akbar, kak kita sihat. No? Kencing manis ada? Allahu Akbar. Darah tinggi ada? Jantung? Jantung ada, sikit baik jantung ada tuan-tuan. Kalau disebut jantung tak ada, ha? Jantung tak ada. Ha, tapi tak sakit, alhamdulillah. Allah, tuan-tuan, oi, Tuhan bagi. Akak kita makan kacang. Cuba letak dekat dia. Makanlah kat nak. Apa ni? Nasi lemak. Oh, nasi lemak ayam. Hai. Nasi lemak daging babi. Oi, mantap. Orang Islam, babi tak boleh makan. Arak tak boleh minum. Ular tak boleh makan. Biawak tak boleh makan. Orang kafir? Biawak dikejar. Ngengkang biawak tu. Larilah. Lalah kena tangkap. Menyesal biawak tu. Menyesal aku lalu sini. Kena tangkap pula-pula. Begini angkatnya biawak. Buat masak merah. Dia berkata sedap. Ada orang yang makan kucing. Kita bela kucing. Oh, Yen. Yen. Oyen. Oyen. Tak datang Oyen tu. Nak datang apa? Dia buat sup. Sekarang orang makan kucing. Sian tentang kucing. Dilapahnya, dibelahnya kulit dia. Rap tarik. Allah. Buat sate. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Singgah tepi jalan warung sate. Saya pun pergi tengok sate sapi, sate kambing, sate babi. Eh, biawak. Sate biawak. Sate biawak, Pak. Ya, biawak. Kalau tak mau makan biawak, ada sapi. Saya kata, sate sapi bakarnya di mana? Di tempat yang sama dengan sate biawak. Ah, elok, alhamdulillah. Lepas dia bakar sate biawak, dia bus sate lembu pula. Kita makan, manis oh. Balik-balik rumah, sat-sat terkeluar. Sat-sat terkeluar, masuk lidah. Apa hal aku ni? Demo biawak pun makan kat so. Kita orang Islam. Jadi orang kafir seronok tak? Hang pegang aku, aku pegang hang. Aku peluk hang, aku cium hang. Tak jadi apa-apa. Kafir. Dia orang pula minum pula, bukan macam kita, air mineral. Dia orang tak payah semelih. Makan pun semua mewahnya. Kita nak makan kena semelih dulu. Nak makan ikan siang dulu. Nak pakai baju tutung aurat. Sutera bagi laki tak boleh pakai. Arak tak boleh diminum. Nak menikah kena menikah dulu baru boleh duduk sekali. Dia orang pula tak payah menikah. Anak 4-5 orang baru menikah. Tu jadi orang kafir. Seronok tak jadi orang kafir? Ha, ni Nabi sebut. Dunia ni penjara bagi kita. Nu tak boleh, ni tak boleh, nu tak boleh. Tapi syurga bagi orang kafir, dunia ni. Mereka nak buat apa pun tak apa. Tapi ingat, Allah tukar di hari kiamat. Syurga untuk kita, neraka pula untuk kafir. Sebab tu kalau kita sekarang susah dalam dunia, sabarlah kat semua. Tahu lah, teruk jadi orang perempuan ni ustaz. Semua atas saya ustaz. Masak atas saya, ngasuh anak atas saya, ngemai rumah atas saya, basuh kain atas saya. Baru ni bocor atap, saya nukarnya. Beranak atas saya, menyusu atas saya. Dengan suami-suami pun atas saya ustaz. Wey. Berat sungguh jadi orang perempuan ni, masalah ni kat Song. Seronok jadi orang putih ustaz. Mereka tak ada nikah, duduk sekali. Orang putih panggil tak ada komitmen. Kita ni nak keluar rumah minta izin. Suami tak izin tak boleh. Tu kat leha tu, ha, dah bayar duit tambang ke sekolah ustaz-ustaz. Kata kenapa tak datang? Suami tak bagi. Bila? Malam semalam. Itu macam mana tambang dia? Itu leben le sayang le, kata dia. Kalau bagi tahu awak senang cari ganti kan, kata dia nampak tu. Suami tak bagi datang, tak boleh datang. You tengok orang kafe, peduli apa engkau? Shut up you, nampak tu. You shut up, kata dia nampak. Kita jadi orang Islam ni, ya Allah, abang-abang, oh, jadi orang Islam tanggung isteri ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami kena tanggung beratnya, ya Allah. Allah perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jaga isteri elok-elok, tanggungjawab bagi nafkah. Ni daripada anak telekung isteri ni, anak telekung, anak tudung isteri, suami tanggung sampai stokin, belum yang lain. Sebab tu kalau isteri komplain, bang, ni dah berlubang, koyak. Apa? Ni ha, anak telekong, anak tudung. Pergi kedai Eko, pergi beli. Kedai RM2. Beli 10 anak tudung tu. Ni yang lama bang, yang lama simpan kat dapur buat penapis kopi. Ada faedah lagi tu. Kita pun pergi rumah dia kan, berminyak je kopi ala Kazim dia tu. Aku pun minum juga kopi ala Kazim, tak ada minyak. Tak minyak apa, dia tapih dengan telekung dia tu. Anak tudung dia. Balik rumah menung gitu, penin. Itulah. Orang Islam ni Allah atur. Tapi tak apalah. Yang target kita ialah akhirat. Nanti akhirat Allah bagi senang pada kita. Baik, kita lihat hadis yang keempat.
0: Okey, tuan-tuan tengok hadis yang keempat. Saya baca, tuan-tuan sama-sama ikut. Lau kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ما سقى كافرا minha syarbata ma, yang bermaksud sekiranya dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun seteguk air daripadanya.
1: Baik, dunia ni apa di sisi Allah? Dunia ni tak ada nilai kat naoi. Kalaulah kata dunia ni ada nilai seberat sayap nyamuk sebelah aja, Allah tak bagi pada orang kafir ni minum. Kenapa? Sebab orang kafir ni tak sembah Allah. Orang kafir ni tak percaya pada Allah. Orang kafir ni lawan Allah. Allah marah tak? Marah. Tapi paksa dunia ni tak ada nilai, bagilah kat orang kafir ni. Nilai tak ada, bagilah, ambil lah. Macam kita lah, nama dia cincai. Ambil lah. Walaupun orang tu tak nak beli, kita bagi. Ambil. Sebab apa? Kita dah tak nak. Macam buah. 2 minggu lepas saya beli buah durian. Beli sebiji je. Sebab saya ni penyakit kencing manis. Alias kena kencing. Jadi beli sebiji sudahlah. Pun peniaga tu punyalah baik. Dia bagi 2 biji free. Saya tanya pada PA saya. Saya kata nak sebiji. Ya, yang penting yang 2 ni dia sedekah ustaz. Oh bagus. Saya kata kau makanlah, kan busuk kereta saya. Bila dia buka durian tu, kedua-duanya mangkuk. Keras kematu tak boleh makan. Saya kata sebab itulah dia sedekah pada kau. Kemudian kita komplain, harga jatuh, harga tak ada. Memang tak ada lah, kau tak ikhlas dalam niaga. Cuba niaga elok-elok. Allah bagilah rezeki, orang lain tak laku, kau laku. Sebab apa? Sebab Allah bagi rezeki. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Dunia ni tak ada apa. Sebab tu Allah Ta'ala ni bagi pada orang. Macam kita kalau dia tak nak durian, ambil lah. Kita ni dia tak nak dah buah durian, ambil, tak nak dah. Apa pun tak nak dah. Allah Ta'ala ni, dia tengok pada orang kafir yang tak sembah Allah. Kalau ikutkan Allah murka. Tapi Allah tetap bagi pada mereka kesenangan, kemewahan, kekayaan. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai. Ambil lah. Nanti di akhirat kau tak merasa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan, janganlah kita doa seberat dengan tangan kita. Kenapa berat tangan ustaz? Rantai banyak, gelang banyak. Beratnya tangan pun. Kejap-kejap angkat, beratnya. Janganlah duk rasa lemah dengan rantai tengkok tu. Kejap-kejap berkipas, panasnya. Pasal nak tunjuk rantai, Tuhan tak tengok pun kat som. Abang-abang janganlah duk rajin senyum sangat. Tak gelak pun senyum. Pasal nak tunjuk gigi mah, tak bayar. Allah tak tengok pun mah kita. Mah kita tu pun dia punya. Ada orang yang bangga dapat rumah, ada orang yang bangga dapat kereta, ada yang bangga dapat motor, ada yang bangga dapat mesin air cowai. Rumah kami ada cowai. Rumah kau tak ada. Amboi. Rumah kau cowai, rumah aku cukup. Pasal cowai pun nak belagak. Besok matinya naik van mayat. Besok matinya kain kapan putih. Apa yang nak dibanggakan? Ustaz, kulit saya cantik. Saya menggunakan oil of ulam. Kulit saya putih. Nanti dalam kubur, makanan ulat. Ustaz, mata menantu saya ustaz biru. Biru, keturunan apa? Pakistan ustaz. Cantiknya macam Karisma Kapoor. Karisma Kapoor tu, datuk dia Raj Kapoor. Raj Kapoor kan mata biru. Tengok cerita Sanggam tu, mata biru. Hebat tu. Hardil jo pyar karega, gogana jayega, divana sekelme, pehjana jayega, divana. No. Teng neng neng neng neng neng neng neng neng. No. Mata biru, besok duduk dalam kubur, mata tu terkeluar tu. Ulat keluar daripada mata pula. Allah. Oi. Macam lagu Hindustan je ustaz, lagu Hindustan lain. Oh. Tum si acha kon hai. Ya saya sebut tadi, oi, rumah kita cantik. Akhirnya runtuh ke bumi. Tak ada apa dunia ni. Yang kekalnya khairun wa abqa. Akhirat yang kekal dan baik. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita duk banggalah dengan dunia. Kita bangga isteri kita cantik. Tak dia, kita mati dulu. Tak pun serentak mati. Kita duk ceritalah anak kita pandai-pandai. Belum tentu dia jaga kita. Berapa ramai anak yang hebat-hebat tak nak bela mak bapak. Sebab tu saya buka cawangan di Sungai. Banyak dan mak bapak yang nak duduk. Tak nak duduk dengan anak ustaz, dia memang tak suka kita. Pondok dah penuh kak, ustaz buka lah pondok lain. Mana nak ada duit kat nak weh. Kak Inak buka, ingat buka pondok ni macam main pondok-pondok belakang rumah ke? Main-main daun pisang, buat bumbung ni. Kesian tuan-tuan, kita ingat anak ni pandai-pandai, dia jaga mak bapak. Kita ingat anak ni berpendidikan tinggi, dia jaga mak bapak, lagi mengaji pandai, lagi dia tak peduli tuan. Jatuh bagus pula, tak pergi sekolah. Jatuh elok pula budak yang tak lulus SPM. Yang pegawai-pegawai ni, Allah, mak sakit din. Atau tak pandai, cari grab. Pergi hospital. Itu jawapan bila kita telefon. Mak sakit. Ustaz tahu tak saya sibuk? Ustaz tahu tak? Ada? Ustaz tolonglah bawa kejap. Lah. Saya ni kalau lah John Cena, saya buat macam ni ke dah? Sebab itulah saya buka cawangan di Sungai. Banyaknya orang yang nak masuk sebab anak-anak tak nak jaga. Yang di Ipoh tu tak apa, di Ipoh tu okey semua. Ini hak saya kelahkan banyak ni. Dalam 50% ni tuan. Yang terasa dengan anak, yang kecil hati dengan anak, yang anak-anak jual harta, yang anak-anak cilok harta. Sebab tu akak-akak abang-abang sementara masih ada harta, simpan. Jangan bagi siap-siap pada anak-anak. Bila akak-akak dah tak ada harta, dia tak jaga kita. Allah suruh kita paraik tu supaya anak tu balik kampung jaga kita sakit. Sebab apa? Sebab masih ada harta. Tapi kalau kita ni dah rasa cerdik lebih, kita bagi siap-siap. Senang ustaz. Ha elok. Bila kita dah tak ada harta, dia orang balik pun tidak tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Buat apa balik? Harta dah bagi. Lagi malang pula dia jual harta yang kita bagi tu. Rumah dia jual, tanah sawit dia jual. Lalah datang ke barakah, ada tak rumah pondok nak duduk? Rumah pakcik tak mana, rumah anak jual. Kenapa anak jual? Atau dah tukar nama ke dia? Ha, eloklah pakcik. Oh, zaman sekarang jangan kira tuan-tuan. Sebab tu kita cari amalan kita dulu. Cari perbuatan kita dulu. Walaupun dunia ni, kita kata benda tu, ini dunialah ustaz, ini dunialah, saya tak hadaplah dunia. Betul, tapi kau kena juga ada dunia untuk orang simpan kau. Dengan sebab makcik tak hadap dunia, orang pulau makcik. Dengan makcik tak ada harta, orang pulau makcik. Bukan kata orang. Darah daging pun tak mengaku anak, tak mengaku mak, tak mengaku adik, tak mengaku abang. Sebab tu ada juga simpanan kita. Supaya orang tengok kita, orang jaga kita kerana harta tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan, inilah ni yang saya buat di Sungai. Al-Barakah sungkai ni.
2: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
6: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Eh, semestinya ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Untuk ketika ini 7.4 minit malam. Bagi meneruskan siaran di Pera FM untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, hari Sabtu bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Menerusi ruangan Atta Koma. Malam ini anda bertemankan Nana sehingga jam 12.30 malam. Dimulakan ruangan ini dengan seleksi lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan lagu-lagu nasyid terbaik untuk anda. Sementara kita menantikan waktu solat fardu maghrib sekejap saja lagi. Kita mulakan dengan lagu persembahan dari Iwan Syahman, pengasih, dan selepas itu ada Mawi Al-Jannah. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Namun 7.26 minit malam, sebagai persediaan awal untuk kita mendirikan solat Fardu Maghrib, Nana kongsikan waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk malam ini 7.33 minit malam. Dan selepas itu sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran melalui rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma aje.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Taghabun ayat 15 hingga 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim.
0: Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar.

Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Yeah.

0: Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, nescaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sangat-sangat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik, lagi Maha Penyabar untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, dan dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Alhamdulillah. Dah selesai solat maghrib. Alhamdulillah. Yang mana belum, bersegeralah mendirikan solat yang telah pun difardukan ke atas kita. 7.52 minit malam. Saya kongsikan pada anda, iaitu jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim, Ipoh, bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Okey, dan untuk jam seterusnya nanti, teruskan mendengar Perak FM. Kita akan sajikan dengan lagu-lagu, ada lagu lama, lagu baru, sementara kita menantikan keudaranya rancangan Dimensi Rock Jiwang yang akan keudara pukul 9.15 minit malam selepas berita utama nanti ya. Jadi teruskan bersama Perak FM semestinya untuk Koma je. Anda pandai menyanyi?

sebagai suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab

Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: sekarang sini dengan lagunya Kesetiaan. Terus setia bertemankan Perak FM bersama Nana malam ini sehingga jam 12 tengah malam menerusi ruangan Ata Koma. Istimewa juga untuk anda yang sedang beristirahat malam ini, kita sajikan dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Baik, mungkin ada yang sedang malam ini terfikir-fikir, sedang mencongak aktiviti yang akan dilakukan esok Ahad, ramai yang cuti kan. Jadi untuk apa pun yang anda lakukan untuk esok, diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah sama-sama kita luangkan masa dan kita abadikan esok sebagai satu hari yang bermakna, bukan untuk diri kita sahaja tetapi yang mana dah berkeluarga, bersama keluarga. Kalau kata ada yang berfikir, bercadang nak lakukan aktiviti sukan lasa, diharapkan anda utamakan jugalah keselamatan. Yang mana kita lihat baru-baru ini di media sosial banyak dilaporkan kemalangan yang melibatkan aktiviti sukan lasa ataupun sukan ekstrim ni kan. Jadi keselamatan perlu diletakkan nombor satu, supaya semuanya, orang kata, bukan saja hajat kita untuk melakukan aktiviti itu dengan gembira, orang kata dapat mencabar diri, mencabar keberanian kita dan kita dapat laksanakan dengan jayanya, tetapi aspek keselamatan juga perlu kita utamakan. Pastikan alat-alatan yang kita pakai itu berada dalam keadaan yang selamat dan boleh telah pun dipasang dengan betul. Ramai juga kan yang minat sukan-sukan ekstrim ni. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan, ekstrim ke tidak ke, yang penting aspek keselamatan jangan kita ambil ringan. Okey, apa pun selamat kita menjalani hari Ahad, hari cuti dengan jaya dan bahagianya. Sambil tak lupa terus dengarkan Perak FM, pastinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva.

0: ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal, abanglah sudah sayang.
2: Hey, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

Pelaksanaan budi disebut bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my. 8.37 minit malam, sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8.49 minit malam. Dan seterusnya kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini, Harta Boleh Dibawa Mati. Kupasannya sebentar saja lagi. Sementara itu kita berhibur dulu lagu persembahan dari Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Hanya di Perak FM, Tok Koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Semoga Allah menerima segala taubat kita dan juga menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Menghampiri jam 9 malam, untuk seketika nanti kita ikuti berita utama dan jam seterusnya kita sama-sama berhibur dengan seleksi lagu-lagu Rock dan Jiwang bersatu dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang. Jadi pelbagai lagu menarik menanti anda seketika nanti. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma aje.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team dan menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam peritu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde.

0: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Satu malam, seribu kenangan.

0: Meliu-liu. Kenapa 9, hampir 9.20 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus bersama Perak FM malam ini. Dan malam ini kita dah pun masuk ke dimensi rock jiwang. Ada lagu rock bergabung dengan jiwang, begitulah jadinya. Seperti lagu yang baru saja kita dengarkan tadi sebagai pembuka tirai ruangan seleksi pula dimensi rock jiwang malam ini bersama dari kumpulan Love Hunter, Sambutlah Kasihku. Jadi malam ini dari pukul 9.15 tadi sehingga pukul 11 malam, kita akan sama-sama berhibur. Sambil berhibur, kita mengenang kenangan lama, kebanyakan kenangan 80-an, 90-an macam tu, sehinggalah awal tahun 2000. Jadi untuk lagu seterusnya, kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, juga menanti anda. Selepas itu lagu dari kumpulan Mei Sendiri. Dan FM Dimensi Rock Jiwang.
1: Dimensi Rock Jiwang setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

0: bukan sekadar tentang bisnis kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu bilang.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

agama bahana asmara menghiburkan dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang malam ini. Sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, menanti anda dari kumpulan Extreme, More Than Word, juga ada Photograph, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Nenek nak kongsikan kepada anda, iaitu berita ni baru saja berlaku, tapi ianya berlaku di luar negara, mengenai sepasang pasangan yang dikenali sebagai Angela Nicolau dan Ivan Berkus, yang merupakan pempengaruh media sosial, melakukan satu tindakan yang agak ekstrim di mana mereka melakukan lamaran cinta di puncak bangunan Empire State, berakhir dengan penahanan oleh polis New York selepas pasangan itu tersebut memanjat bangunan itu pada ketinggian lebih 426 meter. Jadi pengaruh media sosial itu yang memang terkenal dengan aksi berbahaya memanjat bangunan pencakar langit di seluruh dunia. Jadi masih ingatkanlah, itu kisah mereka lah di luar negara. Walau macam mana pun, walaupun tindakan mereka itu adalah untuk mengabadikan satu kenangan yang istimewa dalam hidup mereka, tetapi ianya berbahaya dan melanggar undang-undang. Untuk anda, ingat lagi kan macam mana anda melakukan lamaran terhadap pasangan. Mungkin kalau ada di antara kita kan yang nak melamar pasangan tu memilih yang orang kata dah setting siap-siap cantik punya tempat istimewa, bunganya, cincinnya kan, ada juga dengan tarikhnya lagi. Tarikh tu bukan apa, tarikh tu perlu kita abadikan supaya nanti senang ingat kan. Jadi ada juga yang memilih cara lamaran yang biasa-biasa, ringkas, lebih menumpukan esok untuk benda yang lebih wajib kan. Jadi terpulanglah. Ni mungkin juga untuk anda yang masih lagi teringat macam mana melamar pasangan, macam manalah anda dapatkan kata setuju, ya saya terima awak. Boleh kata nak kongsikan malam ini, boleh juga sambil-sambil kita layan lagu-lagu Rock Jiwang malam ini. Jadi kita teruskan lagi perjalanan Dimensi Rock Jiwang sebentar nanti dengan lagu-lagu yang telah pun anda sebutkan sebentar tadi. Okay, kita terus layan Biar FM, semestinya untuk koma je. Anda pandai menyanyi?

0: Seroja Suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal, abanglah sudah sayang.
2: Dimensi Rock Jiwa, setiap Sabtu

Tanjung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: koma je.
1: Eh, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Pit. Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Satu malam, seribu kenangan.

Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Yub-Yung. Malam-malam begini terus layan Perak FM. Anda sedang dihiburkan melalui rancangan Dimensi Rock Jiwang yang mana akan berakhir pada jam 11 malam nanti. Kalau sebelum ni, di jam yang sebelum ni, Nana ada sebutkan, kongsikan kepada anda mengenai kisah lamaran yang berlaku di luar negara yang mana berakhir dengan penangkapan. Tetapi sempat bertanya jugalah untuk pendengar yang mana masih ingat lagi kisah lamaran anda. Ada yang menghantarkan kiriman WhatsApp ni dari kiriman Hashim Wang Batas Raja. Katanya, kisah meminangnya berlaku pada tanggal 10 Julai 1977. Bulan ni dah hampir menghampiri tarikh istimewa itulah ya. 10 Julai.

0: Zainab dikurniakan 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah, bahagia. Setelah 50 tahun lah kiranya, kalau kata diikutkan tarikh tahun berkenalannya 1976, tarikh lamarannya tahun 1977. Semoga ianya kekal sehingga ke jannah, sehingga ke syurga, bahagia bersama keluarga. Okey, kalau kata ada yang lain juga nak dikongsikan mengenai kisah lamaran anda, boleh je lah kongsi bersama Nana malam ini. Mana tahu kan, sambil-sambil kita mengenang kenangan lama, sambil-sambil kita dengarkan lagu Berbunga Sembali, Berbunga Kembali, Bunga Cinta itu. Okey, terus layan Merah FM semestinya. Dimensi Rock Jiwang menghiburkan anda.
1: Dimensi Rock Jiwang setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: bukan sekadar tentang bisnis kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu bilang.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

0: Dato' Ramli Sarup dengan lagunya Istilah Bercinta. Apapun istilahnya dalam percintaan, semoga ianya membawa kepada kebahagiaan. Ada insan yang hadir dalam hidup kita ni bukan untuk melengkapkan hidup, tetapi ianya menjadikan hidup lebih bermakna. Kita terima seadanya pasangan kita, kurang atau lebihnya, yang penting kita hidup saling melengkapi. Dah pada 10.38 minit malam, kita masih lagi berhibur dalam ruangan seleksi pula Dimensi Rock Jiwang malam ini, yang mana akan berpenghujung pukul 11 malam seketika nanti. Menanti anda selepas ini, Kumpulan Samudra Bila Diburu Kenangan dan Dimensi Rock Jiwang terus menghiburkan anda yang sedang bertugas juga ketika ini. Selamat bertugas ya. Semoga lagu-lagu yang dikeudarakan menghiburkan anda. Okay, layan terus seleksi Dimensi Rock Jiwang. Ya Allah, malam-malam gini terus kekal bersama Pira FM. Tak koma aja. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes itu satu.
2: Dimensi.

0: semalam bukan sekadar tentang bisan kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
1: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kaum remaja.

lagu dari Kublans, Copy and Still Loving You, merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan dan mengisi ruangan Dimensi Rock Jiwang pada malam ini. Diharapkan terhiburlah ya. Mereka ada seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan pada malam ini. InsyaAllah Dimensi Rock Jiwang akan kembali menemui anda pada minggu hadapan, bersiaran seperti biasa 9.15 minit malam sehingga pukul 11 malam. Jadi terima kasih juga atas kesetiaan anda yang mendengarkan kami di sini, dan untuk jam seterusnya nanti anda akan terus dihiburkan dengan di ruangan Zone Music yang menyajikan hiburan lagu tanpa henti. 11 malam kita ikuti berita utama. Terus kekal bersama Perak FM untuk Komar Ceng.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu hidup, Melayu Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham, dasar nak tolong orang Melayu ni tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat je.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil, ataupun dia buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching, menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku, walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV, import sepenuhnya CBU, berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI, Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa, ini itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qasim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan

Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: memiliki suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal, abanglah sudah sayang.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Hiburan berinformasi untuk

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan former kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM former. Perak FM.

0: lagu dari kumpulan Damasutra berjudul Asia merupakan lagu terakhir yang dapat Rihanna siarkan malam ini mesti ruangan terkoma. Diharapkan anda terhibur dan sebelum Nana mengundurkan diri menutup ruangan ini pada sekejap lagi, dan ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bertemankan Nana dari jam 7 malam sehinggalah kini. Untuk yang dapat berehat malam ini, selamat tidur, selamat lena, yang mana perlu lagi berusaha mencari rezeki, semoga dipermudahkan urusan anda. Sampai kita jumpa lagi, jaga diri semua. Assalamualaikum, bye bye.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM, untuk koma aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia, selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

Menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata . Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam gini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada Kopi Bola Pagi, eh, setiap hari. Kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, rindu juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dah dengar lagu dia tadi, memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: Aida Jia.
1: Ya, dan bersama dengan saya Anaf.
0: Okey. Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita. Ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak,
1: kan?
0: Tak apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini, insyaAllah. Baik. Untuk malam ni seperti biasa, kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Anaf. Alhamdulillah.
0: Aida. Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik Doktor, seperti biasa insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung Doktor, dan saya yakin ini adalah yang terakhir lah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah
0: dia. Saya risau.
1: Tapi itu ada yang disebut sebenarnya. Dapatkan. Macam mana Doktor? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita itu memang jahat, wanita itu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Fatla'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tidak tak ramai sikapnya bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur ashir. Kufur ashir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah .
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi Nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat ke tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu itulah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm.

0: وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah, dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
1: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
0: Baik. Cantik soalan ni ya. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni.
1: Ajirni.
0: Pendek. Tu pendek.
1: Allahumma ajirni minan nar.
0: Betul. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi ya Allah berilah aku api neraka. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah Tuhan aku ialah api. Oh itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang.
1: Yeah.
0: Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Kenapa dia
1: jadikan amalan solat, ya?
0: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah.
1: Yeah.
0: Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat sebaik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna hasa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak neraka pun mendengar doa tadi. Jadi oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi, Allahumma ajirni minan nar, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam, seperti bersedekah walau bisyik kesamrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita, pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
1: RM5 naik lagi
0: RM5 pasal contohnya macam tu lah. Maksudnya ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisyik ketamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas

0: aturkan jadual kita. Umpamanya tujuh suku, kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak, sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit, sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat dua rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur, biasakan diri dengan solat-solat sunat, kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat, tapi apapun benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita, moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kan ada luka al-ababil kesan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Jenab berhati right. Seketika, jangan ke mana-mana, selamat mendengar yang berada di live situ kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berhati seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: 발리마다 메시지를 보니 이브라 뜻이라.
1: 그말리 그말리 kita dalam misi malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misi malam di sebalik mata untuk episod ke-25 ini. Masih lagi kita nak merungkai, bagaimana ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik.
3: Apa, apa yang bunyi bisik-bisik?
1: Oh, Doktor, ada bunyi sosak-sosak tadi, Doktor.
2: Oh, ya kah?
1: Haa.
2: Oh, baik, ya tu bunyi.
1: Bunyi-bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas, eh? Okey, baik, Doktor. Kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul,
1: Doktor? Doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita tarik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Terutama sekarang dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu. Bekerja sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dah cakap dulu,
3: rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga ya, ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit lepas tu hilang terus, lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta, ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim, tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Siapa macam tu sekali, nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini, jagalah baik-baik. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita, memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair. 3 kali Nabi sebut kerana itu mana perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak, dengan cara merajuk dia, dengan cara bahasa dia, layan je lah. Macam itu pahala, ingat itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu
3: tapi,
2: bapa kita.
3: Tapi ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu doktor?
2: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah, ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Alhaqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. alhaqna bihim zurriyatam wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang saleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus, sampailah kita ke akhirat nanti.
3: InsyaAllah. Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
2: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkan orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Mana pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati, memang ini digalakkan dalam Islam. Kita pergi sikit lah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi, Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup, kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya, yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Ta'ala tegur, maka nasihat Ibrahim oleh Abi Illa amma wadatin wa adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: paling mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anam dan juga Aida. Untuk hari ini, pertemuan kita episod ke-25, Misi Bebas Neraka. Baik, Doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin Doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan Doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas itu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah, orang datang rumah kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus, bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu, memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam, baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qul Allah, habis Qul Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah arus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil tanah terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maksudnya ahli Korea tu adalah ahli masjid, masjid ada tabungan duit daripada orang ramai, apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. dah lah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri, malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan soalnya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Kesimpulannya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah itu kita baca Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa salahnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Tentunya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahu a'lam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua berat.
2: 50-50 atas pagar eh.
3: Yeah.
2: Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik eh. Tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'ula'il lazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah dirahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok eh, Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahu'alaikum.
3: Na'udzubillah. Ya?
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan negaka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka. So, kita tak tahu. Maka di kala itu Nabi SAW menunggu. Berikulah. Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Nabi Ya, eh, Nabi, siapa Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas daripada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, eh, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, eh, syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan, terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya, apakah daya, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahlinnar, min ahwali ahlinnar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua, baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat, dan kita banyakkan mengikuti Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan.
2: Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
3: Alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi yang akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Anam dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Wallahualam.
3: Terima kasih doktor.
1: Ya, terima kasih doktor. Dr. Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Dr. Manoi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
3: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi. Ibarat sejarah.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk GBA je. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari

Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis. Selamat tengah malam, itu tadilah ya. Cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi. Dah pukul 2.13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada ya. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikgu Buru Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil, Rashida Edi. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi-amboi, ibu rohantu dia bersyahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, Salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ilal Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H ya. Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS, saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni, terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap, kalau senyap sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman, cih, teman berteman. Iyalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH.

Lagu daripada Left-Handed untuk anda, Legenda Cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu Legenda Cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Ha, Cuba Jadi Aku. Macam mana Cuba Jadi Aku? Kita, diri kita ni memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Joe. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Tambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh, memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan eh. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

dipersembahkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco. Sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walau apapun, sambil layan National FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 eh. Tahniah Morocco. Ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya eh. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Kak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami National FM, sentiasa sedih hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sabar lagu rancak untuk anda. Waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 to dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gemburu Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia, katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih, Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah Seloka Fan Club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer.

Sabang telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu, eh. Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat, eh. Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan untuk keadaan yang sangat-sangat cepat. Segera, kan? Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu, ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di Live Titi. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya, betul. Terutamanya mi segera lah, ya. Kita kerap kali makan mi segera, kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mi segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya, kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mi segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Perak. Yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat, ya, di sana. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Jom teka. Siapa ni? Siapa penyanyi seterusnya ini? Apapun, jom kita layan lagu ini. Lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Lagu-lagu terbaik.

Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam kepada Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan, ini Rasulullah ni. Maka dia kata, kali ini mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut, orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab, walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni, nak beramal dengan Rasulullah. Kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah, aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usat-usat kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memandai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan lah. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab, katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaf lah, saya puasa, tak payah makan. Tapi orang nak tengok datang pun tak apa dah, ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hal tu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pula

0: kita dah makan tempat lain, ya. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah, ya. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu, ya. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Haj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi, dia jawab pula yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah, ya. Orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup dah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan, supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu, walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis, sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu, so kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu subuh rumah. Assalamualaikum, man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke, tak boleh kita paksa gitu. Beri salam, ya. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je, ya. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin, Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju lah. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam dia wada je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wada je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan. Enam perkara yang disebut dalam hadis ini, insyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12:30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, ya. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29, yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026, ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi My Jalan, kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kajian Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belahlah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam. Nidaul Islam.

0: untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyung, dikit barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Ember FM, mari beranadi informasinya tentunya untuk kaum haji. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya Ida Syaridah di sini untuk hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Okey, dan apapun sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu salat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.55 minit pagi, manakala waktu syuruknya ialah 7.06 minit pagi. Jadi segeralah kita menunaikan salat fardu subuh. Okey, dan apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kalau ada yang dah hantarkan WhatsApp kan seawal pagi tadi kan, kita macam biasalah kita ada Cik Zaifuzil kita ni yang setiasa mendoakan kita. Terima kasih banyak-banyak semoga apa yang didoakan berbalik semula kepada tuan pengirimnya Okey, juga lagi ni ada siapa ni, ada Cik Ali, salam subuh, selamat pagi semua, moga kita sihat walafiat. Kepada yang sakit di hospital, di rumah, mari kita berdoa bersama Allah cepat sembuh, ikuti nasihat doktor katanya. Juga lagi ni ada siapa ni, assalamualaikum, selamat hari Minggu MZ, Tanjung Tualang Hadi, diri di pagi hari Ahad ini, semoga Allah Subhanahu Taala katanya memberi peluang kepada kita untuk bernafas dan menjalani kehidupan seharian kita, amin ya rabbal alamin. Mai berkena sarapan pagi dekat sini, amboi si ada gambar lagi kali ni, angle dia dari dari depan, dia bukan dari depan, dari tempat meniaga tu kan. Jadi nampaklah kan apa menu-menunya semua menarik semua apapun Ida doakan semoga perniagaan Cik MZ kita hari ini dipermudahkan segala urusan kan, murah rezeki dan sebagainya okey. Baik, juga lagi ni ada siapa ni, Cik Ia Hadi dan DJ sahabat tersayang, sihat selalu ya DJ Ida katanya, saja nak tunjuk kat Ida, amboi sedapnya tu ni donat ni, donat gula ni pagi-pagi dah tunjuk kita kan, apa pun sedap okey. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di Berat FM. Kejap lagi nanti kita akan cuba baca lagi kiriman WhatsApp, kalau kamu nak hantar voice note pun boleh juga, nanti Ida akan bacakan Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Berat FM, hari Ibran, hari informasi untuk kamu aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden

0: Bangun, bangun. Dia kata, bangun ni sibuk ah. Eh, bangunlah, subuh. Eh, belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Bajet baik. Eh, memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu, dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego, dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

FM Moriburan dan informasinya untuk Koma aja 6.32 minit pagi. Kita kini selamat pagi untuk Koma yang mungkin je baru je dengarkan kami di Perak FM. Assalamualaikum, selamat pagi semua kalau ada yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, pandu berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi. Walaupun hari ini hari cuti kan, mungkin ada yang bekerja, yang mana bekerja, yang mana bertugas tu, selamat bertugaslah, samalah kita bekerja di hari Minggu kan. Tapi okey je kan, tak ada masalah eh. Kalau ada yang mungkin sikit-sikit lagi je nak habis shift tu, kejap lagi jam 7 pagi nak balik dah kan. Semoga dimudahkan segala urusan, bawa-bawa berehat nanti, kita rehatlah kat rumah kan, dan sebagainya kan. Dah habis dah kerja seharian kita daripada malam tadi sampailah sekarang eh. Okey, selamat pagi, selamat Minggu katanya dari warung di MZ Corner Batu Gajah. Semoga dimurahkan rezeki hari ini, amin. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang dengarkan kita dari warung di MZ Corner Batu Gajah eh. Semoga dimudahkan segala urusan semuanya ya. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ Ida Sharida serta semua pendengar setia Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain, diharapkan di pagi minggu ini semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dengan izin Allah katanya, amin. Dari Haji Saharudin, Taman Kledang Jaya, pagi ni niaga dekat Pasar Tani Taman Kledang Jaya katanya. Semoga murah rezeki lah eh buat Haji Saharudin dan semua sekalinya ya. Okey, baik, ada Nok Aminah Muhammad Salih Taman Temara Ipoh. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berganti yang bekerja, selamat bertugas, yang sedang memandu berhati-hati jalan raya, yang sedang sarapan pagi, selamat bersarapan, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman katanya. Yang kurang sihat, jangan lupa makan ubat. Semoga sahabat Radio Perak FM, grup CJU, anak-anak tersayang, sahabat Facebook, jiran, tetangga, juga buat DJ yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan seharian, sihat dan ceria selalu. Aktiviti hari ini mengemas kini di laman rumah aja katanya. Nak dengar lagu boleh? Boleh, lagu-lagu yang Ida sediakan ni semua yang terbaik lah untuk Koma eh. Koma kena dengar lah kan dalam playlist lagu-lagu yang telah disediakan. Okay, baik, apapun jam 7 pagi nanti eh, ikuti pula utama 7 pagi kita akan terbang ke National FM seketika untuk 10 minit lah kiranya ya. Dan juga hari ini dalam sejarah. Selepas itu macam biasalah kita ada ikuti laporan cuaca, juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Okay, jadi apapun terus bersama dengan kami. Sememangnya di hiburan ada informasinya, walaupun kamu dengar akan kita menerusi RTM Klik luar kawasan negeri Perak eh. Ini dia Izwan Pilus dengan Indah Lelapku. Jangan lelap eh sekarang, bangun semua, terus layan Perak FM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Tembungan Kalah Mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12 tengah malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan lau Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
2: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan seksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
3: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
4: Dari segi pengwujudan tunjangan pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
5: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
6: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
7: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Din sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hey, Perak FM, hari hiburan ada informasinya. Tentunya untuk koma aja jam kedua. Pastinya Ida bersama dengan koma ketika ini dah pun 7.16 minit pagi. Dan sekarang ni seperti yang diberitahukan tadi, pastinya kita sekarang ni nak ikuti untuk okey, baik. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Sherry dari Pejabat Meteorologi.

pada hari ini, pada 11 pagi, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak dan melibatkan daerah Manjung, Cinta, Kampar, Perak Tengah, Kilir Perak, Batang Padang, Bagan Datuk dan Mualim. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Perak dan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kembali bersama DJ Bertugas.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Nia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, hari bulan dan informasinya tentunya untuk koma aja dah pun 7.23 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Di talian sudah pun bersedia, kita ada Tuan Syazdil. Jadi silakan Tuan.
4: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Notaris Bomba Muhammad Syazdil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 4 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 28 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 13 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran kereta yang berlaku pada awal pagi tadi di Jalan Tasik Indah 26, Taman Tasik Indah, Bandar Universiti Seri Iskandar Perak. Dalam kejadian ini, terdapat sebuah kereta jenis Prodoa Arus telah musnah terbakar 90% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes. Dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

Rafael Mari beranak informasinya untuk koma aja. Okey, baik, seperti mana sedia maklum ya, kerajaan telah mengumumkan bahawa mulai 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi sehubungan itu, semua stesen perlu berdebar luas perkara ini. Jadi pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk koma, bolehlah menyemak status kelayakan mohon tambah kuota untuk pick up dan juga jeep diesel, atau maklumat lanjut layari budimadani.com.my. Itu dia. Okay, baik, dan apa pun, terima kasih buat Anita yang hantarkan komen dekat kita ataupun kiriman WhatsApp. Katanya assalamualaikum DJ Ida, lagu-lagu semuanya best belaka, boleh tak nak buat ucapan sikit? Boleh je. Katanya saya nak buat ucapan untuk insan-insan tersayang. Oi, panjang sangat tu. Ada dua insan-insan tersayang, mungkin untuk ibu bapa lah eh. Jadi betul lah, katanya untuk ibu bapa saya, adik-adik yang mengenali diri saya, tak kira di mana saja kamu berada, katanya kan, apapun Perak FM memang sentiasa terbaik. Untuk siapa? Untuk kamu aja. Tapi kalau Sabtu Ahad ada gandingan yang dengan dua DJ, tiga DJ tu, dia kata best lagi eh. Kan, dia Isnin hingga Khamis saja kan. Isnin ke Jumaat sebenarnya, tapi kalau untuk bersama dengan Borak Gegor pagi, untuk bersama dengan selebriti, Isnin hingga Khamis saja. Kan, hari Jumaat Ida dan juga Abang Faizal kan, buat masa ni lah eh. Okay, dan juga lagi ni, assalamualaikum DJ Ida, saya Cik Timah dari Fepak. Kata nak doakan semoga kita semua orang-orang Perak diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Nak ucapkan selamat pagi untuk Cu Zura yang berada di Cemoh, Kak Long Senah, Ina Gunung, dan juga Zalifah Abbas yang berada di Sungai Ula, Bagan Datuh. Katanya saya ni tengah buat kulit popia ni DJ Ida, sambil dengarkan Perak FM. Tengah hari nanti nak niaga di My Kiosk Meru Ipoh, kios nombor 27. Boleh carilah nanti eh. Ada popia kan, teringin juga. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat minggu, hujung minggu Ida, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar. Awal pagi tadi typing hujan, katanya yang ingin ke pasar minggu jangan lupa beli barangan yang telah dibeli, katanya. Terima kasih buat staff KTMB yang dikenali sempat juga mendoakan, mengucapkan salam taziah Al-Fatihah untuk ibu pada hari Khamis pagi ada urusan di Ipoh, katanya. Hindi Hits setiap Ahad, iyalah kejap lagi kan, bersama dengan Pretty Ellie jam 10 hingga 11 pagi, banyak info yang disampaikan, katanya. Buat warga RTM semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih, siap promote lagi, jangan lupa untuk dengarkan RTM Klik. Betul lah eh, sekarang ni kan kalau nak pergi mana-mana kan, rasa macam tak dapat nak dengar Perak FM, macam mana ya cara dia kan. Kita nak dengar Perak FM ni, kita kat Selangor ni, tapi mana frekuensi Perak FM ni? Tak ada pun. Berapa frekuensi dia tu? Memang tak ada lah, cari je macam mana pun kan. Tak kira lah 100 ke, 95 ke, 96 ke, 97 ke, memang tak ada frekuensinya kalau kamu berada di luar kawasan negeri Perak. Mungkin ada yang kalau dekat-dekat Kedah, dekat-dekat Penang, ataupun dekat-dekat Gunung Berincang, luar kawasan Perak tu ada je kan frekuensi dia kan. Kalau macam Gunung Berincang di Cameron Highlands, 94.7 MHz tu memang ada. Dan juga kalau di Perak Utara kan, ada yang dengarkan kita di 104.1 MHz tu memang ada juga. Dapat sikit-sikit aja kan. Juga kalau hari tu Ida ada pergi ke Skinchan pun, ada juga dengar frekuensi dekat sana kan. Dapat jugalah radio Perak FM tu dekat
sana. Tapinya kalau kamu naik atas sikit kan, dah ke Selangor tu, dah betul-betul dekat Kelang ke, lagi dekat mana, dekat Shah Alam, memang tak ada frekuensi dia. Memang nak cari, memang tak ada, nombor dia tak ada ya. Jadi macam mana cara nak dengar? Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, ini bagi yang belum tahu lagi lah. Kalau mana yang dah tahu tu, memang dia dah download dah. Dia kata, DJ dah, come on lah, kami dah ada RTM Klik dah kan. Tambah sekarang ni musim bola kan, demam bola. Kita dengar bola, kita dengar bola, kita tengok bola dekat RTM Klik katanya. Kan. Jadi kalau mana yang dah muat turun tu, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sentiasa bersama dengan kita ya, bersama dengan RTM, tak kira di mana saja kau berada. Juga kalau yang belum lagi tu, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan juga galeri Huawei, dan ia adalah secara percuma saja. Tak payah bayar apa-apa ke? Tak payah, tak ada yuran. Tak ada yuran ke? Yuran bulanan ke, tahunan ke? Tak ada. Kan percuma sahaja eh. Okey, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Pera FM. Ini dia Amy Mastura dengan kedua Pera FM.

0: Baik, Pera FM, mari pun ada informasinya tentunya untuk Koma Aja dah pada 7.46 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okey, baik. Ini dia cerita mengenai wanita benar anak keluar kepala melalui sunroof ditahan. Jadi polis menahan seorang wanita susulan video tular memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala mereka melalui bukaan bumbung ataupun sunroof sebuah kenderaan yang sedang bergerak. Kejadian berkenaan dikesan berlaku sekitar jam 6 petang semalam, dipercayai dirakam oleh pengguna lebuh raya Grand Saga Ceras berhampiran Kampung Batu Ceras. Jadi Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Narzon Abdul Yusof berkata pihaknya mengesan video berkenaan di aplikasi Treat hari ini dan juga sebelum menerima laporan polis berhubung kejadian itu pada 5.28 petang semalam. Jadi siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 ketika disyaki mengabaikan kanak-kanak serta Seksyen 336 Kanun Kesiasaan kerana melakukan perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Okay. Jadi lain-lain ceritanya, 84 parti ditahan di pusat beli belah terkenal di Klang. Jadi seramai 86 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi Ops Mega dekat sebuah pusat membeli belah terkenal di Bukit Tinggi kemarin. Dalam operasi tersebut, kesemua ditahan adalah warga China, Kemboja, Filipina, Myanmar, Indonesia, India, Bangladesh dan Pakistan selepas pihak berkuasa pemeriksaan 50 premis perniagaan 327 individu di kompleks berkenaan. Jadi Jabatan Immigration Malaysia JIM dalam kenyataan berkata sebuan terhadap pusat beli belah itu susulan risikan selama 2 minggu atau aduan orang awam yang diterima. Jadi katanya operasi yang bermula pada pukul jam 5 petang itu melibatkan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey. Jadi seterusnya lagi ni, ada cerita arwah tak terfikir nak kahwin, utamakan mak ayah, itu kata abang. Di Kuala Nerus, pembantu tekong bot yang maut dalam tragedi bot karam di perairan Terengganu tidak berhasat mendirikan rumah tangga kerana lebih mengutamakan kebajikan ibu bapanya yang uzur. Abang mangsa Muhammad Junaidi Muhammad Jalil 38 mendedahkan adiknya Ahmad Nasaruddin 37 sebelum ini pernah beberapa kali disaran oleh keluarga untuk berkahwin namun menolak secara baik demi memberi tumpuan sepenuhnya kepada orang tua mereka. Jadi menurutnya anak keempat daripada 5 beradik itu yang menetap di Kampung Gong Datuk Baru Padang Nenas menjadi tonggak utama keluarga dalam pengurusan keperluan harian, khususnya bapa mereka Muhammad Jalil Musa 69 yang menderita penyakit saraf katanya. Itulah, semoga tabahlah keluarga menghadapi ujian ini Dan juga lagi ni ada lagi kisah lemas lelaki lemas ketika cuba selamatkan adik anak saudara di Tanjung Ru. Percutian sebuah keluarga di daerah berakhir dengan tragedi apabila seorang lelaki lemas ketika cuba menyelamatkan adik dan anak saudaranya yang dipukul ombak di pantai Tanjung Ru di sini hari ini. Jadi kejadian berlaku kira-kira jam 2 petang dan mangsa Muhammad Fadilah Abdul Halim 42 disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Maliha di sini. Adik mangsa Husna 28 dan juga anak saudaranya Nasuha Muhammad Asrul 19 yang berjaya diselamatkan pula masih dirawat di wad kecemasan hospital. Okey. Dan juga lagi yang terakhir, 2 pelajar dicabul diliwat staf kolej Shah Alam. 2 kanak-kanak lelaki mendakwa dicabul diliwat oleh pekerja tempat mereka bersekolah dekat sebuah kolej di Glen Mary. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Saman berkata polis menerima laporan semalam daripada kedua-dua pelajar berusia 15 tahun itu mendakwa kejadian itu dekat tandas asrama dan rumah suspek. Katanya dakwaan tersebut tular dengan media sosial Threat apabila pemilik akaun It's Me Shauki yang menyatakan terdapat kejadian seorang individu disyaki warga negara melakukan jenayah liwat terhadap dua mangsa sehingga trauma dan suspek berada di sekitar kawasan Seksyen 18. Jadi mangsa pertama mengatakan telah dicabul ketika berada di tandas asrama kolej, manakala seorang lagi mangsa mendakwa diliwat ketika berada di rumah suspek yang sama di Seksyen 18 Shah Alam. Katanya dalam kenyataannya malam tadi. Itulah dia ya. Okey, dan juga kejap lagi menanti koma, tentunya jam 8 pagi kita ada Warta Perak yang hari ini disampaikan oleh Ika yang akan bersama dengan koma jam 8 pagi nanti. Dan selepas itu bertemankan saya Ida Syarida masih lagi bersama dengan koma. Jadi jangan risau, terus setia bersama Perak FM ya. Okey. Baik, ini dia Faizal Tahir dengan Ragaman.

0: bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongkek Wei.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.

0: Terima kasih. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Drain daripada Kuala Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Amerika.
1: Kalau sini, Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada
0: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada. Noyan ada. Berita tukar selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan sebab ada dukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV.